0: 9 diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Buat kita, kemerdekaan bukan cuma soal sejarah, tapi tentang berani berkarya, berani bersuara, dan berani jadi versi terbaik diri sendiri. Di usia ke-81 Indonesia, ayo, tunjukkan kalau anak muda bisa jadi penggerak perubahan. Mulai dari hal kecil, saling menghargai, berkarya tanpa henti, dan bangga dengan produk serta budaya negeri sendiri. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari generasi muda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Bersama Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri, termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Oke, teman Pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi kali ini. Masih di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan pastikan aja teman Pro 2 untuk stay tune terus, karena hari ini pastinya bakalan banyak banget rangkaian-rangkaian acara dan keseruan yang pastinya bisa banget untuk bikin kamu jadi semangat ya. Dan semangat itu bisa datang dari mana aja, salah satunya itu adalah dengan pastikan kamu sudah memulai hari dengan bersyukur, teman Pro 2. Dan bersyukur itu banyak caranya, salah satunya ya pastinya dengan mengikuti setiap alur pekerjaan ataupun juga ruang yang sudah ada untuk kamu ikuti ya. Oke, pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia, ke-81.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

104,2 FM teman Pro 2. Wow, semangat, masih semangat kemerdekaan ya untuk edisi hari ini. Tentunya kita senang banget karena pencapaian-pencapaian Indonesia kan sudah luar biasa ya teman Pro 2. Jadi Dini juga berharap banget supaya teman Pro 2 selalu bahagia, selalu happy gitu tinggal di Indonesia, besar di Indonesia, apalagi dengan makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang luar biasa itu. Dengan keberagaman yang wow, sungguh benar-benar kalau menurut Dini sih tiada tandingannya sih ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang pastinya nih selalu semangat ya ketika dipastikan bahwa banyak hal yang terjadi selama kamu tinggal di Indonesia, banyak tentunya momen-momen gitu yang bikin kamu jadi selalu happy dan selalu percaya bahwa ternyata Indonesia ini sebenarnya seindah itu gitu. Jadi entah itu wisatanya, terutama kulinernya, pemandangannya, bahkan orang-orangnya yang juga luar biasa. Dan ini pastinya bisa bikin kita selalu bangga ya. Selain itu juga produk Indonesia. Nah, produknya ini nih yang bisa dibilang produk Indonesia itu juga gak kalah dengan produk-produk lain. Jadi pastikan deh teman Pro 2 ya untuk terus ya membanggakan produk Indonesia. Dan pastinya bangga juga menjadi anak Indonesia. Semoga aja teman Pro 2 semuanya tetap semangat untuk mengisi hari-hari kemerdekaan ini, perjuangan dari para pahlawan ini dengan tentunya diisi dengan hal-hal positif ya, meraih segala impian kita ya. Oke deh teman Pro 2, Dini masih bakal kasih kamu single-single asik. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus untuk edisi pagi hari ini. Dini masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Radio.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri, begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: FM teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 akan diramaikan berbagai pertunjukan di sejumlah kawasan Jakarta. Pesta Rakyat menghadirkan Expo UMKM, konser musik, pertunjukan seni budaya, hingga kembang api dan drone show. Melansir informasi Event by Indonesia dan Kementerian Pariwisata, rangkaian hiburan tersebut digelar di 3 lokasi, yaitu di kawasan Monas, Sarinah, dan Bundaran HI. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di SMK Negeri 3 Mataram berlangsung khidmat Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Dewan Guru, karyawan dan karyawati, serta siswa kelas 10 dan kelas 11. Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi para petugas yang telah menjalankan tugas dengan baik. Suasana upacara semakin istimewa dengan keterlibatan jajaran guru sebagai regu paduan suara. Dalam amanatnya, Sulman juga menyoroti pelaksanaan lomba mengecat yang diikuti 42 ruang kelas. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, Kamis dan Jumat pekan sebelumnya. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai ajang perlombaan, tapi mampu menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan sekolah. Momentum peringatan kemerdekaan juga dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang menorehkan prestasi di bidang olahraga. Setelah upacara, Kepala SMKN 3 Mataram bersama jajaran wakil kepala sekolah menyerahkan hadiah kepada wali dan ketua kelas yang berhasil memenangkan lomba mengecat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal

0: Akhirnya Prodoid List lagi. Selamat pagi. Di luar lumayan mendung nih. Oh my god, jalan langku mendung. Gimana di daerah kamu, apakah mendung juga atau enggak? Coba dong kasih tahu aku. Yeay, Prodoid List dan santai siang sama aku, sama Glow. Dan bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah ya. Jadi bebas banget mau request lagu yang bikin kamu happy juga boleh banget. Caranya tinggal save dulu nomor WhatsApp kita 0819-02-05-7000. Dan kamu juga bisa langsung request atau DM aja by request, request by DM apa sih di Instagram @prodofmmataram atau di TikToknya prodofmmataram. Oke, aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Waktunya Produa Hitlist.

Ada perunggu 33 kali. Kalau kamu 33 kalinya ngapain teman Pro 2? Kasih tahu aku. Dan pastinya masih ada Glo yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Jangan lupa makan siangnya juga teman Pro 2. Makan siang apa brunch ya? Hitungannya sih breakfast and lunch. Buat kamu yang belum makan, silahkan makan-makan dulu. Oke. Kalau gitu kita lanjut dulu. Ini ada beberapa teman Pro 2 yang udah request-request juga manja tipis-tipis di hari ini. Ada Kak Aupe yang mau diputerin lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Aku mangu Kak, tapi pengennya denger yang ini versi Sal Priadi, boleh Kak? Silahkan. Terus ada Kak Widan juga, Widan Arya nih. Hai Kak Glo, aku mau minta lagu American Girls dong dari Harry Styles, lagu barunya enak banget loh. Oke, siap. Aku juga udah denger kemarin waktu aku ngechart, enak sih. Menurut aku emang Harry Styles selaku London Boy sih mantep sih ya. UK, orang-orang UK tuh kayak menurut aku tuh kalau bahasa Inggris tuh kayak cakep banget gitu. Ada Kak Widya juga yang pengen diputerin lagu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Oke, kita bikin menyenangkan juga Kak, boleh banget. Yaudah kalau kayak gitu teman Pro 2, kita lanjut dulu ke requestan-requestan. Ada Bulan Bintang Garis Menyilang, American Girls, dan Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia.

0: Merdeka.
1: W.R. Supratman.
0: Ah, Juta Gentar membela.
1: Aku tahu. Kornel Simanjuntak.
2: Nah, terakhir ya.
0: Halo, halo Bandung.
1: Ini mah gampang. Pasti jawabannya orang Sunda kan?
2: Ya nggak gitu jawabannya.
1: Eh, ngomong-ngomong tentang lagu perjuangan, kok bisa ya lagu ini dihafal oleh seluruh bangsa Indonesia? Iya ya, padahal kan dulu nggak ada aplikasi streaming music atau internet kayak sekarang.
2: Kalau dilihat-lihat dari garis sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, membuminya lagu perjuangan itu berkat Radio Republik Indonesia, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan, media elektronik yang tersedia hanya radio, sehingga lagu-lagu perjuangan yang diciptakan oleh para komposer di era kemerdekaan disebarkan melalui siaran radio perjuangan dari RRI. Siaran radio ini kemudian dimanfaatkan oleh para guru di daerah. Mereka mencatat lagu-lagu Indonesia, baik melodi maupun syair, untuk dilestarikan, kemudian diajarkan kepada murid-murid sekolah sebagai mata pelajaran nilai patriotisme. Nah, dengan diputarnya dan disebarnya lagu-lagu perjuangan di masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1949, inilah yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan. Jadi, selain mengambil andil yang besar dalam membumikan lagu-lagu perjuangan Indonesia, RRI juga punya andil besar merawat semangat kebangsaan kita.
1: Betul banget. Tapi pencipta lagu Halo Halo Bandung emangnya siapa ya?
3: Sayuti Melik.
4: Teman terbaik kamu.

hari ini. Kalau aku sih tadi udah bikin menyenangkan apa ya? Aku udah makan bakso, bikin aku menyenangkan. Bikin moodnya happy banget, teman Pro 2. Kamu juga kah? Semoga mood kamu juga baik-baik aja di hari ini. Sama Gelu, dan aku bakal move dulu ke lagu-lagu berikutnya. Wow, udah rame banget. Nanti ya yang WhatsApp sabar dulu ya, teman Pro 2. Aku bakal kasih putar dulu yang udah request dari tadi nih, yang udah masuk juga. Thank you yang udah request. Ada Kavia, tapi bukan Via Valen yang ini. Ya, Kavia sih maunya diputerin lagu barunya siapa? Oh, lagu barunya ini, lagu barunya siapa sih namanya? NPD. Iyo ya. Oke, boleh banget. Aku mau yang Lupain Aku Please, Kak. Aku lagi gamon, tapi aku lagi pengen narsis. Oh, boleh banget ini. Cocok nih buat kamu, Kavia. Ada Kak Widya juga nih. Hai Kak Widya, aku mau diputerin lagu Romalia dong yang Kalau Nanti Kita Bertemu. Oke. Boleh. Dan ini juga ada Kak Sonia yang mau diputerin You Stole the Show from Sienna Spyro. Wow, nih kayak pada galau, ada yang galau, ada yang berbunga-bunga. Oh my god. Oke, kalau kayak gitu nanti abis ini aku bakal move ke WhatsApp ya, teman Pro 2. Jadi kita dengerin dulu ini lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2. Enjoy.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

lagu ini lagi, lagu ini lagi. Kayak seni banget gitu loh. Aku kayak gak bisa banget mendengarkannya. Sedih. Tapi aku gak pengen kamu sedih-sedih, teman Pro 2. Jadi harus dibikin santai aja. Oke, kali ini banyak juga yang mau diputerin lagu Hipdut. Wow, waktunya Naikila and the Gang merambahi Pro 2 Hitlist. Ada Kak Olivia, Kak Glo, hai. Aduh, ini hari pertama aku kerja, mau dong Kak diputerin lagu Hipdut. Boleh dong, aku mau main-main gue dari Naikila lagi fase centil-centilnya. Oke. Okay, boleh. Ada Kak Fatih juga nih. Hai Kak Glo, aku juga mau request dong Astaga Bercanda dari Akbar Calai. Astaga Bercanda. Siapa yang mau jadi yang kedua nih? Kalau kata liriknya sih gitu ya, takut banget. Dan ada Kak Riki juga. Hai Kak Riki, kalau aku pengennya diputerin dulu Memang Cinta dari Putri Tanjung. Ih, udah lama banget. Oke, kalau kayak gitu aku nyusunnya sesuai dengan ini ya teman Pro 2. Playlistnya biar asik juga, nggak tiba-tiba galau, nggak tiba-tiba naik, nggak tiba-tiba turun, biar rapi. Aku memang kalau misalnya nge-playlist nih benar-benar rapi, bro, rapi. Jadi satu-satu dulu ya teman Pro 2, oke? Okay? Stay tune aja. Oke, okay, kalau kayak gitu kita dengerin dulu main-main gue dari Naikila, Astaga Bercanda dan Dulu Memang Cinta.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya mindful walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya,

Wow, buat yang bahagia selamat. By the way, aku mau bilang selamat untuk Republik Indonesia yang udah 81 tahun. Semoga benar-benar bisa menjadi bangsa yang besar ya. Bukan besar besar apanya, tapi besar besar bangsanya dengan sejarah, dengan semua perjuangan para pahlawan yang sudah memerdekakan kita dari segala penjajah itu. Kita juga menjadi penerus untuk para pahlawan, menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan kita. Mas, karena kita masih sampai sekarang juga kita harus tetap berisik, teman Pro 2. Kita harus tetap menyuarakan apa yang salah gitu, oke? Okay? Oke, kalau kayak gitu aku juga mau kasih tahu di RRI sekarang banyak banget lomba. Kita baru merayakan 17 Agustus. Tadi aku udah lomba balon sama Pui. Seru banget. Sama Putri aku tadi main, teman Pro 2. Seru ya. Rada sedikit berkeringat, rasa AC ini yang biasanya aku kedinginan gak kerasa hari ini, luar biasa. Oke, ini aku move dulu ke WhatsApp, banyak banget. Ada Kak Banyu nih, halo Kak, pagi. Izin request lagu Sabrina Leaner yang selesai dong. Thank you banget Kak Banyu udah join di sini. Terus ada Kak siapa lagi nih? Kanesia, hai Kanesia, pagi Kak, aku mau request selesai dari Sabrina Leaner dong. Thank you Kak. Nih ada Kak siapa nih? Siang Kak, selamat kembali menjadi aktivitas setelah weekend panjang. Aku gak weekend Kak. Aku gak libur, besok kayaknya aku libur. Enggak, aku belum libur teman Pro 2, kayaknya hari Kamis aku libur. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Iya, thank you ya. Saya Cha, oke, hai Cha, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Thank you. Oke, ditunggu. Ini juga ada Caca nih. Come on, ada Caca-Caca with me. Asik. Bagi aku Caca dari fanbase Berbinar, mau request lagu Selesai Sabrina. Oke, aman. Morning, Kak. Aku request Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Terima kasih. Ini siapa ya? Wait, Ami. Halo Ami, ditunggu ya Ami. Kalau yang misalnya baru-baru nih aku rada gak tahu teman Pro 2 namanya. Oke, ini ada dari Karina, bukan sih namanya. Oh, Kirana, kebalik. Hai Kirana, selamat pagi Kak. Mau request diputerin lagu Sabrina Leaner yang selesai. Thank you Kak, oke, ditunggu ya. Ada Maria juga nih yang udah join. Pagi Kak, aku Maria dari Berminar, fanbase Sabrina Leaner. Mau request lagu berjudul Selesai. Makasih ya Kak, aman. Terus ada juga Widya nih. Pagi, saya Widya, fanbase-nya Sabrina Leaner. Mau request lagunya Sabrina yang selesai dong. Thank you. Oke, ini juga ada siapa nih? Kak Main, siapa nih Kak Main? Main gue, bukan kali ya. Halo Min, aku bukan admin Kak. Mau request lagu Sabrina Leaner yang selesai, makasih banyak. Oke, ditunggu. Ini ada Kak Nailul juga. Halo Kak, aku Nailul dari Berbinar, fanbase Sabrina Leaner. Mau request lagu Selesai by Sabrina, makasih. Oke, ditunggu ya. Dan nanti ini ada Kak Lara juga yang join. Nanti aku kasih tahu deh chatnya kayak gimana. Hihi. Tapi kita dengerin dulu ya. Karena banyak banget yang request Selesai sama Sumpah Mati, aku juga bakal pairing sama lagunya Vanessa Z biar satu kali ya. Biar sama-sama idol lah semuanya, aku jadiin satu di situ. Oke? Ada Selesai, Sumpah Mati dan Menjauh dari Vanessa Z.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Aduh, itu dia lagu-lagu galaunya. Oke, next nih, aku udah tadi udah chattingan sama Kak Lara seperti biasa. Izin dulu Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau request lagu, boleh nggak? Boleh dong. Ini jam request Kak, setengah jam lagi malah waktunya. Terus aku bilang, boleh Kak, gas request. Terus seperti biasa Kak Lara mau diputerin lagu dari, aduh, kepentok deh. Diputerin lagu dari Olivia Rodrigo. Tadi pengennya sih diputerin Vampir. Terus aku bilang, Kak Lara, Mbak, Kak Lara udah denger lagu barunya yang Honeybee gak Kak? Mau gak yang itu aku puterin? Atau mau tetap yang Vampir? Aku tanya. Kalau menurut kakak bagusan yang mana? Kalau menurut teman Pro 2 mana? Kalau aku sih suka banget sama lagu-lagu Olivia Rodrigo yang baru, albumnya yang terbaru. Kayak nyedihnya tuh nyedih banget, sedihnya tuh nyedih banget. Ngerti gak sih? Kayak bagus semua lagu-lagunya yang baru di albumnya yang terbaru itu dan mengandung air mata. Oh my god. Kalau kataku sih Honeybee bagus Kak. Terus Honeybee aja deh kalau kata Kak Lara. Oke, ditunggu ya Kak. Terus kalau Kak Lara bilang gini, benar sih Kak, apalagi sekarang Olivia Rodrigo banyak merilis single terbarunya dan itu juga gak pernah gagal. Benar, setuju banget aku, kayaknya ini orang benar-benar seproduktif itu, aku gak ngerti ya. Sangat-sangat produktif banget. Panjang umur deh Olivia Rodrigo. Untuk membuat kita menangis, kamu harus panjang umur ya, karena kita mau menangis sampai nanti. Aku juga gak tahu sampai kapan, tapi aku pengen menangis.

terus. Jadi kamu harus panjang umurnya, oke? Oke, kalau kayak gitu, Kalara aku bakal puterin juga lagu dari Olivia Rodrigo yang Honeybee. Mari kita menangis sama-sama teman Pro 2. Ini dia lagu terbaru Olivia Rodrigo.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock.

Lagu yang sering banget kamu denger di TikTok nih, Starting Over Again. Sebenarnya lagu lama, cuma kayaknya lagu lama tuh sekarang lagi bener-bener naik banget ya. Senang sekali aku dengerin lagu-lagunya. Thank you banget buat kamu yang udah request-request di hari ini. Dan pastinya masih ada aku yang bakal muterin kamu lagu-lagu kesayangan kamu yang lagi pengen kamu dengerin. Kayak aku lagi pengen dengerin Raisa, teman Pro 2. Aku lagi pengen dengerin Raisa yang lagu untukmu. Ini salah satu lagu yang bikin aku nangis. Kalau misalnya aku lagi pengen nangis, kenapa? Karena aku paling cengeng kalau misalnya lagunya itu berbau orang tua. Kayak aku gak bisa sih. Kayak maksudnya ini terlalu sedih, terlalu gak bisa aku untuk mendengarkan lagu-lagu kayak gini. Jadi aku mau puterin kamu lagu untukmu dari Raisa. Terus nanti aku mau puterin juga lagu Tulus. Siapa yang suka sama Tulus? Tulus bakal manggung loh di sini. Ya mungkin dia bakal bawain Teh Hijau. Tapi aku lebih suka, entah, aku lebih suka ini teman Pro 2, lagu-lagunya yang lama gitu di album Manusia tuh aku suka banget. Kayak Jangan Cintai Aku Apa Adanya, 1000 Tahun Lagi, Teman Hidup, Ruang Sendiri, Cahaya. Itu kayak aku suka banget lagi sama lagu-lagunya. Dan nanti bakal aku puterin juga lagunya. Ini bakal aku puterin yang Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Tapi Ada Apanya. Jangan dong. Oke, kalau kayak gitu kita dengerin dulu sama-sama. Ada Raisa, Lagu Untukmu.

Thank you banget yang udah request-request di Pro 2 Hitlist. Kita ketemu lagi di Pro 2 Hitlist lainnya, teman Pro 2, karena masih ada sesi-sesi, segmen-segmen menarik lainnya sama aku sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita dengar sama-sama. Jangan cintai aku apa adanya. Bye, Tulus.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

2. Teman terbaik kamu. Buat kita, kemerdekaan bukan cuma soal sejarah, tapi tentang berani berkarya, berani bersuara, dan berani jadi versi terbaik diri sendiri. Di usia ke-81 Indonesia, ayo tunjukkan kalau anak muda bisa jadi penggerak perubahan. Mulai dari hal kecil, saling menghargai, berkarya tanpa henti, dan bangga dengan produk serta budaya negeri sendiri. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari generasi muda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Bersama Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang waktunya, santai siang, santai sambil nemenin kamu lagi istirahat atau mungkin lagi cari makan-makan siang ya. Bakal ada aku sampai 1 jam ke depan informasinya tentang ekonomi digital, UMKM, dan pelaku industri kreatif. Okay, masih mendengarkan suara aku di Pro 2 FM Mataram, teman Pro 2, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi ada di jalan, panas banget ya menurut aku sih kayak... biasanya aku kedinginan tapi kali ini kepanasan nih, 30 derajat di Jalan Langko, luar biasa terik banget. Aku juga gak tahu nih ada apa. Kayak memang lagi merekah banget untuk sinar matahari di siang hari ini. Okay, kalau kayak gitu tungguin aja nanti. Dan buat kamu yang nungguin azan zuhur bakal dikumandangkan di pukul 12:23 waktu Indonesia Tengah. Sambil nunggu-nunggu, aku bakal puterin juga lagu. Ini lagunya 2019, kamu pasti tahu lagunya, ada I Love You 3000.

0: Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, mama.

Yes, siapa yang kemarin nonton upacara di Istana Merdeka? Ayo absen dulu. Banyak banget ya aksi-aksinya yang mungkin juga banyak juga mendapatkan sebuah perhatian. Tapi aku mau mengarahkan perhatian kamu ke berbagai macam UMKM makanan yang ternyata dilibatin buat rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana dan juga Monas. Ini ada Menseknek Prasetyo Hadi yang mengungkapkan ada ribuan UMKM makanan yang dilibatkan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini ada ribuan ya yang ditempatkan di Komplek Istana Kepresidenan dan juga di Monas. Ada enggak yang belanja kemarin di situ? Ayo, siapa? Ribuan UMKM ini juga merupakan binaan dari Pemprov DKI Jakarta sampai Masjid Istiqlal juga. Tapi ada pula UMKM yang bernaung di asosiasi. Jadi kayaknya banyak banget ya. Entah itu dari Pemprov DKI Jakarta atau memang dari asosiasinya. UMKM makanan yang berada di Komplek Istana Kepresidenan ini ada banyak jenisnya nih, teman produ. Ada mie goreng, ada kue, ada bakso, ada batagor, ada pempek, ada es kopi juga. Kayaknya es kopi ini jadi salah satu yang paling laris gak sih? Pada ngantuk mungkin. Jadi kayak, ah aku pengennya makan ini ah gitu. Tapi seru sih, bayangin kamu misalnya nunggu lama kan. Karena di Jakarta kan macet ya, pasti OTW-nya harus sebelum 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam tuh udah OTW. Karena memang daerah situ kan daerah rame ya. Dan kalau misalnya lapar, apalagi pagi-pagi nunggu, biasanya ya udah pasti maunya makan, pasti maunya makan. Jadi ya kalau misalnya ada bazar di situ, UMKM yang diem di situ kan jadi enak gitu ya, mau makan juga enak nunggunya. Ini jadi salah satu yang bagus banget sih. Ya semoga ini bisa terus berlanjut lah di event, bukan hanya di ulang tahun aja. Kalau misalnya ada event di Istana lagi atau mungkin di Monas, bisa lah pemerintah pusat juga membuat bazar-bazar UMKM biar bisa juga meningkatkan perekonomian, indeks ekonomi rupiah lagi turun, dibantu sama pemerintah. Sangat membantu banget kalau misalnya kayak gini. Oke. Dan nanti bakal ada informasi lanjutannya, teman Pro 2, tentang UMKM juga. So jangan kemana-mana, pastiin kamu jangan ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap dengerin aku di Pro 2 FM.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Waktunya informasi tentang UMKM lagi. Jangan lupa untuk kamu yang wajib banget melaksanakan sholat, sholat dulu ya, oke? Aman aja, masih ada aku sampai nanti jam 3 sore. Kalau tadi di Istana Negara dan juga Monas, kali ini juga pemerintah itu menggelar semarak acara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang tersebar di 40 titik pemukiman padat se-DKI Jakarta. Kapan nih di Lombok pemerintah? Kita juga mau kali, kita juga doyan jajan nih. Dan warga yang meramaikan acara ini itu mengantri makanan di UMKM hingga cek kesehatan gratis. Oh, ada UMKM dan juga cek kesehatan gratis. Salah satunya acara semarak HUT di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Wow, ada yang dari Jaktim, aku juga Jaktim Pride nih teman Pro 2. Aku bukan Jatim, tapi Jaktim. Aku Jakarta Timur banget. Salah satunya ini kayaknya bakal seru banget sih, karena di lokasi itu kamu bisa lihat banyak banget tenda-tenda Sarnafil yang berjejer di pinggir jalan di samping kanal banjir timur atau di BKT. Dan tenda ini berisi mulai dari jamuan makan gratis UMKM sampai cek kesehatan gratis. Wow, kayak yang gratis-gratis tuh kita suka semua sih. Dan buat jamuan makan, makanan menariknya ini ditawarin kepada warga dari tempe, terus juga bubur ayam, ampe dimsum. Sementara di tenda pengecekan gratis, pas kesehatan gratis, kamu juga bisa ngelihat ya banyak banget orang-orang yang udah ngantri. Bukan cuma orang-orang tua ya, tapi anak muda juga udah aware sama kesehatannya. Ini adalah panggung pesta rakyat yang gak luput untuk memantik ya, untuk memicu semangat warga di lokasi. Dan ada juga musik-musik dangdut khas pesta rakyat yang juga ngeramein acara. Ih, seru banget dangdutan di situ. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara atau Menseknek yaitu Prasetyo Hadi ini mengatakan kalau perluasan rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI ini merupakan bagian dari semangat pemerintah buat menghadirkan perayaan kemerdekaan yang lebih dekat sama rakyat. Jadi kayak ya mendekatkan diri lah kepada rakyat. Oke, dan buat kamu yang belum tahu, ini ada beberapa titik acara hari ulang tahun Republik Indonesia di DKI Jakarta juga hari ini. Kalau di Jakarta Pusat itu ada di lapangan Agip Akpeni di Kemayoran, kantor Kecamatan Johar Baru, Taman Irian Kesetiakawanan Sosial Nasional di Senen, lapangan Merah Tanah Abang. Kalau untuk di Jaktim, Jakarta Timur ada Balai Besar Industri Pasar Bo, terus lapangan sepak bola Poncol Keramat Jati di Gor Kecamatan Matraman, lapangan sepak bola Lubang Buaya Cipayung, ada Gor Ciracas juga, lapangan Masjid At-Taqwa Pulau Gadung, lapangan pintu air PRT Duren Sawit, lapangan sepak bola Cakung dan depan Rusun Rawa Bebek Cakung. Ada juga di kantor Kecamatan Jatinegara dan kantor Kelurahan Cipinang Besar Selatan Jatinegara. Aduh, banyak banget nih teman Pro 2. Ada Jakarta Barat, lapangan Kompas Kembangan, lapangan Tanah Kodam Jaya Palmera, Kota Tua Taman Sari, lapangan Mandiri University Group Grogol. Dan di Jaksel ada di lapangan Depen, lapangan Lip, lapangan Ahmad Yani, ada juga Bumi Perkemahan Ragunan dan lapangan PSPT Tebet. Di Jakarta Utara ada di Gorawa Badak, di Taman Waduk Pluit, ada juga di lapangan Gor Sekda. Itu dia, bisa kamu datengin ke sana kalau misalnya kamu kepo banget. Oke, buat kamu yang mau ke sana atau mungkin punya keluarga, bisa banget diinformasiin ini ya, atau mungkin teman-teman kamu yang ada di Jakarta, ini bisa banget. Siapa tahu mereka tertarik buat ke sana, ya meramaikan aja sih. Gratis-gratis kan kita semua suka, teman Pro 2. Ya udah kalau kayak gitu. Buruan langsung sekarang juga dikasih tahu ke teman-teman kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Thank you banget buat kamu yang udah join-join di informasi tentang ekonomi UMKM di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada segmen menarik lainnya, informasi olahraga hanya untuk kamu teman Pro 2. Stay tune terus sama aku, karena masih banyak banget informasi yang bakal aku share ke kamu. Stay tune terus sama aku di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu masih dengerin Pro 2 FM sama Glow sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Bakal ada informasi olahraga buat kamu yang suka banget sama olahraga. Stay tune terus karena informasi olahraganya kamu bakal suka. Nanti bakal aku kasih tahu juga gimana jadwal dari AFF Championship ya, untuk ASEAN, Asia Tenggara. Stay tune terus karena sekarang udah di semifinal teman Pro 2. Kalau kamu kepo banget jadwalnya kayak gimana, stay tune terus, bakal aku kasih tahu abis lagu-lagu dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Informasi olahraga teman Pro 2 buat kamu yang masih pantau untuk informasi olahraga dan masih nungguin juga, kamu masih nonton ini enggak sih ASEAN Championship? Kalau misalnya masih, ini informasinya untuk kamu nih, karena aku nonton kemarin kalau enggak salah waktu mana ya, Vietnam lawan Malaysia. Seru banget karena bener-bener apa ya, kayak banyak kartu, terus dari babak pertama tuh udah panas teman Pro 2 asli. Kayak aku bener-bener nonton sama bapakku tuh yang wow, kita tuh bener-bener dibawa ke deg-degan juga padahal gak ada Indonesia. Ini bener-bener sedeg-degan itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nonton boleh banget. Ini aku kasih tahu ya untuk semifinal leg keduanya. Kalau kemarin udah ya, kemarin kalau gak salah apa ya, aku kasih lihat dulu deh pertandingan yang kemarin teman Pro 2. Kemarin tuh semifinalnya waktu Thailand Singapura. Ini Malaysia mana sih? Iya, Singapura Thailand. Kemarin Thailand menang 3-1 di leg babak pertama dan Vietnam juga menang atas Malaysia 2-0. Seru banget yang Vietnam Malaysia asli. Kayak ini ngebikin yang bikin kayak wow. Itu tuh dari babak pertama sih hampir aja si kiper dari Vietnam ini kena kartu merah. Bayangin kena kartu merah gimana tuh Vietnam mau lolos ya, enggak bisa main dong kipernya di dua pertandingan. Tapi syukurnya ditarik lagi karena ngelihat VAR. Itu pentingnya ada VAR ya. Sekarang udah teknologi canggih banget sih. Oke, next nih buat kamu yang nungguin semifinal nanti, ini bakal diadain di pukul 21 ya, alias waktu Indonesia Tengah nih, jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang nunggu-nunggu, wow, itu bakal diadainnya nanti jam 9 malam waktu Indonesia Tengah dan bakal main di Thailand. Berarti kemarin mainnya di Singapura teman Pro 2 karena sama-sama satu kali main di kandang sendiri. Bakal diadakan di Raja Mangala National Stadium Bangkok di Thailand di hari ini jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa pasang alarm kamu karena nanti bakal ada pertandingan ASEAN Championship Thailand versus Singapura.

0: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: Roy 2, 104,2 FM.

Next nih, informasinya masih tentang ASEAN Championship 2026. Kalau tadi kan aku udah kasih tahu untuk Thailand versus Singapura di leg keduanya bakal diadain di Bangkok ya, di jam 9 hari ini. Dan ada leg kedua juga antara Vietnam dan juga Malaysia, teman pro 2, yang bakal dilaksanain besok. Untuk jamnya kayaknya masih sama sih ya, kayaknya bakal tetap jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin jangan cuma World Cup aja nonton barengnya, coba dong ASEAN Championship juga ditonton bareng-bareng. AFC dia ya, walaupun kita udah gak lolos ya teman pro 2, tapi harus ditonton juga. Soalnya kayak sayang banget gak sih, kamu bisa nonton bareng, kamu bisa bisa pokoknya bisa seru-seruan bareng, bisa untuk tebak-tebak skor, coba-coba aja gak sih, bisa banget. Oke deh, kalau kayak gitu aku juga bakal nonton nanti malam sama my daddy, bapakku, karena dia udah seneng banget aku udah doyan nonton bola ya, karena kemarin ketagihan World Cup, jadi aku berlanjut untuk nonton ASEAN Championship 2026. Aku pengen nonton yang kayak Liga Eropa gitu, Liga Inggris teman pro 2. Aku pengen banget nonton Manchester United, Manchester City main. Itu di mana sih? Coba kasih tahu aku dong, karena aku pengen banget nonton asli. Aku pengen banget nonton. Boleh dong kamu kalau misalnya tahu kasih tahu aku ya. Oke. Okay? Bisa langsung WhatsApp aku aja di nomor Pro 2, aku tungguin ya. Kasih tahu aku di mana nonton kayak begituan, oke? Okay?

Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

Itu dia informasi-informasi olahraga yang menghiasi kamu di pagi, di siang hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah join. By the way, aku mau kasih tahu ya teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama nyanyi, karena ini adalah ajang yang penting banget buat kamu ikutin. Apalagi suara kamu sering banget dipuji. Wow, cocok banget jadi biduan. Pas ya, karena ada Bintang Radio 2026. Daripada nyanyinya di kamar mandi atau di kamar, atau malah cover-cover aja di sosial media, mending ikut ini teman Pro 2. Pokoknya pastiin aja kamu cocok sama persyaratan umumnya. Yang pertama, kamu harus jadi warga negara Indonesia, putra-putri minimal berusia 16 tahun dan maksimalnya 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026 ya. Kalau misalnya udah lebih dari itu ya gak bisa. Dan ini bisa kamu buktiin lewat KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa ataupun akte kelahiran nanti. Dan untuk peserta yang wanita diharapkan untuk gak lagi hamil, jadi dalam keadaan non-hamil. Buat peserta yang lolos grand final itu wajib banget punya yang namanya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku. Jangan yang udah gak aktif ya. Jadi mesti banget yang udah berlaku. Terus habis itu kamu juga harus punya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, terus juga nadanya itu tepat. Ada juga lah ya penghayatan liriknya, seperti kamu menghayati lirik-lirik lagu yang biasa bikin kamu nangis itu, kayak gitu. Dan pastinya kamu harus punya aksi panggung yang gokil, yang mantap, biar orang tuh kayak ngeliat, ini dia bintangnya, di sini bintang yang bersinar itu, gitu. Terus kamu juga harus menampilkan performa profesional lewat sikap kamu, terus juga etika panggung kamu kayak gimana, dan penampilan yang sopan selama kompetisi Bintang Radio 2026 ini berlangsung. Pastinya juga kamu harus banget ya mengikuti semua tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan sama panitia Bintang Radio 2026. Buat info lebih lanjut, kamu bisa langsung cek aja di Instagram RRI Mataram. Nama Instagramnya adalah @RRI_Mataram. Di situ banyak banget informasi lanjutannya, ada lagu-lagu pilihan wanita, pria, terus juga lagu daerahnya ada di situ. Pokoknya kamu siapin suara emas kamu dan penampilan terbaik kamu, dan jangan sampai hilang kesempatannya ya. Kalau misalnya kamu cuma biasanya ada di belakang HP ya, kali ini kamu harus bisa pokoknya untuk jadi talenta yang bisa mewakili daerah kita, bahkan sampai ke panggung nasional. Oke, buruan daftar sampai di 30 Agustus 2026. Bintang Radio, stay tune di Pro 2.

Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat 4,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai,
4: hai.
3: Halo. Selamat 17 Agustus. 17 Agustus
4: sekarang tahun. Sekarang tanggal 18.
3: Ya? 18 Agustus tahun 2026. Maksa
4: banget. Tapi hari ini pun kita masih dalam suasana merah kemerdekaan
3: putih.
4: Ya.
3: Ini kita udah merah putih banget.
4: Ya kalau lo merah putih banget, gue merah biru.
3: Sebenarnya gue salah kostum sih. Gue kiranya kan katanya tuh bernuansa merah ya. Gue kira itu merah putih. Gue dengernya merah putih kemarin. Ternyata boleh pakai celana hitam. Dan tadi gue duduk di pasir. Kata gue mama gue marahin gue gara-gara gue pakai celana putih dan duduk di pasir. Habis saya.
4: Selamat ya, tolong selamatkan diri lo setelah
3: itu,
4: ini.
3: Itu gue bilang. Terus gue bilang kayaknya gue harus lepasin sepatu celana. Gue. Kalau celana takut banget. Kalau celana jangan dong. Gue pakai apa dong? Takut banget kalau tiba-tiba celana sih. Lu kenapa suruh-suruh gue lepas
4: celana? Kan celana lo soalnya gue kira celana lo.
3: Ya gue masa telanjang di luar sana gue lomba. Jangan dong.
4: Tadi lo emang ikut lomba apa aja?
3: Gue ikut lomba balon sama Mbak Puy.
4: Oh, bukan Mbappe ya.
3: Pengennya Mbappe juga boleh, tapi Mbappe kayak lebih jago main bola daripada main balon.
4: Main balon ya.
3: Iya, keren ya. Bener-bener.
4: Tapi enggak apa-apa, kayaknya hari ini di RRI Mataram seru banget memang kegiatannya. Oke, dalam rangka memang kan kayaknya gue bilang karena gue enggak ikut.
3: Harusnya gue enggak sih yang bilang gitu.
4: Iya lagi.
3: Tapi biarin aja lo aja.
4: Iya, kan gue ada tambahin kayaknya tadi di belakangnya. Okay. Karena ngelihat dari konten-konten men, wow. Ya seru banget gitu kelihatannya. Okay. Sayangnya semalam karena gue siaran malam,
3: jadi lo nggak bisa bangun pagi.
4: Iya, kayak gue juga nggak ada tenaga.
3: Gue juga nggak bangun pagi, tapi tetap gue ikut. Iya. Karena gue siaran.
4: Iya, karena lo siaran jam 10.
3: Iya, sebenar.
4: Ini juga mungkin ada teman Pro 2 yang sudah menantikan informasi-informasi yang mau kita sampaikan.
3: Emang nih, kita pernah ngasih informasi, kita kan coba yapping.
4: Iya sih, tapi ntar kita ada informasi bintang radio.
3: Iya. Bintang radio Indonesia.
4: Kita gak hafal lagunya.
3: Kita gak hafal lagunya. Kan lo yang bintang radio, kan gue belum bersinar.
4: Tim songnya berubah.
3: Oh, tim songnya berubah setiap tahun ya biasanya.
4: Kayak di tahun ini, dari tahun kemarin beda.
3: Oke, berarti lo gak hafal.
4: Iya,
3: di
4: belum
3: zaman
4: hafal.
3: Lo apa coba?
4: Bintang Radio Republik Indonesia. Dulu gitu.
3: Oh gitu ya.
4: Kan sekarang Bintang Radio Indonesia.
3: Iya. Lebih nge-pop ya.
4: Iya, kalau itu udah dari tahun 1900.
3: Emang iya?
4: Iya.
3: Oh, pantas. Sudah nih, bisa enggak kita udahinin dulu nanti kita ngobrolnya?
4: Iya, kita kan yapping soalnya.
3: Iya, bener yapping. Ya udah deh. Ya udah, nanti bakal ada dua biduan di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu. Jujur aku bingung mau lagu yang mana nih.
4: It Get Up deh.
3: Yang mana?
4: Mungkin di depan buram.
3: Oke, kalau kayak gitu, ayo kita lihat di depan buram enggak?
4: Kalau aku iya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pradua. Ini dia informasi yang mau kita bagikan ke Taman Pradua.
1: Yes, bagikannya secara gratis lagi. Selain makanan, kita juga membagikan informasi secara gratis hanya untuk kamu di Pradua FM Mataram.
0: Ah, sangat dermawan ya.
1: Yes.
0: Ini informasinya penting banget untuk kamu yang suka nyanyi, hobi
1: kamu
0: nyanyi.
1: Iya, tapi kamu udah gak cukup ya?
0: Udah tidak berhak lagi.
1: Hey, kamu kan udah jadi bintang.
0: Oh, gue merasa lebih ke menjadi radionya. Menjadi bintangnya belum.
1: Loh, kita di sini.
0: Oh, kita bintangnya.
1: Di sini.
0: Oh, oke, okay, oke.
1: Okay. That's right.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin ada tahun produknya ingin menjadi bintang seperti kita.
1: Yes, tapi kamu enggak bisa gantiin kita di sini. Kamu bisanya di panggung lain ya.
0: Iya, di panggungnya Bintang Radio 2026 kali ya. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay. Tenang.
1: Kan gue harus heboh sih?
0: Oh iya, iya. Jadi untuk teman Pradua yang pingin unjuk bakat ya, punya hobi nyanyi atau kemampuan bernyanyi, kamu harus banget ikuti Bintang Radio 2026. Dan pendaftaran udah dibuka dari tanggal 4 sampai dengan 30 Agustus 2026 ini.
1: Oke, kalau kayak gitu masih lama juga ya, karena ini masih 18 Agustus. Cuma jangan daftarnya pas mepet bro.
0: Iya, segera aja gitu loh, biar kalau ada informasi-informasi terbaru kamu bisa update gitu.
1: Betul.
0: Nah, tentunya ada syarat-syaratnya dong ya kalau kamu mau ikut.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama,
1: salat lima waktu? Bukan.
0: Kalau dia Islam ya. Warga negara Indonesia.
1: Oke.
0: Ya, umurnya minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Harus dibuktikan dengan kartu identitas seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, akta kelahiran, kartu bermain di
1: Bukan dong.
0: Oke, terus habis itu untuk yang peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
1: Kalau buncit?
0: Itu beda, itu gue dong kalau buncit.
1: Soalnya nanti kalau buncit ini hamil ya?
0: Enggak, iya.
1: Emang kondisi
0: dibuktikan dengan surat dokter kalau itu
1: jangan,
0: ya, kalau tidak sedang hamil ya.
1: Jangan sampai.
0: Terus peserta yang lolos grand final nanti wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku karena nanti akan dipakai untuk ke nasionalnya.
1: Yes, betul.
0: Lalu juga memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama berkompetisi. Terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Iya tadi ya.
1: Oke, dan untuk informasi lebih lanjutnya kamu bisa langsung aja search di Instagram @pro2fm. Ada kok di situ, kita udah pin di atas. Tapi lebih lengkapnya lagi update-annya kamu bisa lihat di RRI Mataram.
0: Yes.
1: Instagramnya @RRI_Mataram.
0: Mataram. Oke. Jadi untuk kamu ya yang merasa layak menjadi seorang bintang, jadilah bintang.
1: Bukan. Oh, itu bintang pantura. Ini bintang radio. Beda. Beda genrenya. Aduh, susah nih kalau sama biduan ya. Beda emang genre-genre lagunya.
0: Oke. Jadi jangan lupa daftarin diri kamu dari sekarang dan persiapkan penampilan terbaik kamu.
1: Betul. Ini salah satu lagu wajib yang dinyanyi nama pria. Eh, wajib apa sih? Pilihan ya?
0: Pilihan.
1: Iya. Ada Lama, Rizky Febian dan
0: Adrian Khalid.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Welcome, mari cha-cha-cha with me.
1: Satu, dua,
0: salah caca-caca with you.
1: Hey, ini bukan. Kok tiba-tiba kita jadi senam sih?
2: Tapi gara-gara kemarin weddingan adik aku pakai lagu ini, aku tuh merasa kayak jadi instruktur senam.
0: Kamu pakai satu, dua,
2: tiga, empat, belok kanan. Dua,
0: ngapain belok-belokan?
2: Empat, ya begitu kemarin.
0: Belok kanan?
2: Iya.
0: Pas skip kamu. Belok kanan, belok kanan, belok kiri, belok kiri.
2: Ya ampun.
0: Tapi bukan pas skip kan?
2: Bukan, bukan.
0: Kamu tahu enggak? Sekarang itu banyak banget konser-konser.
2: Iya, lagi rame banget sih, lagi banyak banget. Entah di dalam negeri dan juga di luar negeri.
0: Jujur, coba sebutin kamu tahu konser apa aja.
2: Konser yang akan datang sebentar lagi ya, aku tentang K-pop, K-pop sih.
0: Iya, enggak apa-apa, apa?
2: Itu bentar lagi Big Bang.
0: Big Bang tuh yang kayak BTS, BTS gitu, boy band kan?
2: Boy band. Uh-huh. Nah, itu bakalan konser tapi cuma bertiga.
0: Di mana? Di sini?
2: Jakarta juga kedapetan.
0: Oke. Okay.
2: Kalau di sini di Lombok?
0: Gak mungkin. Tidak mungkin. Kalau katanya Dipa, nanti kalau misalnya di Lombok, markirnya sampai Mataram. Tapi konsernya di sirkuit situ.
2: Ya Allah, kejauhnya.
0: Karena banyak kan fansnya.
2: Banyak banget. Yuyur ya. Kayak kita belum punya tempat yang bisa menampung sekian banyak orang itu di sini.
0: Sama lagi. Aku juga lihat kemarin ini katanya sih bakal Arirang bakal album tour ya, tour Arirang.
2: Mm-hmm.
0: Buat BTS.
2: Iya benar.
0: Udah 3 hari, Uy.
2: Iya kan?
0: Maksud aku gila sih.
2: Tapi memang idol-idol K-pop itu kalau misalnya mereka lagi tour, itu biasanya kayak
0: gak bisa sehari ya?
2: Enggak, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Tergantung seberapa tinggi antusias dari negara itu, fans-fansnya. Kalau misalnya fansnya banyak banget, itu bisa sampai 3 hari. Bahkan orang yang udah datang hari pertama tuh bisa datang lagi sampai hari ketiga.
0: Cocok banget. Udah kayak ini ya, kayak berdoa ya. Malam ketiga ada lagi. Cocok banget. Tapi memang aku liatnya ARMY itu lumayan, bukan lumayan sih, banyak banget di Indonesia.
2: Banyak.
0: Kayak perjuangannya indeks ekonomi masih rame tuh, gokil sih.
2: Iya.
0: Duit kamu tuh dari mana, sumpah?
2: Mereka udah, jangan salah, mereka tuh udah menabung dari BTS hiatus.
0: Wow.
2: Iya, jadi pas BTS-nya balik lagi, comeback ya sekarang ini, mereka udah punya duitnya, mereka investasi.
0: Investasi tapi bukan bodong ya?
2: Bukan bodong, investasinya untuk pembelian tiket.
0: Pembelian tiket. Kalau aku liatnya sih kemarin tuh banyak banget yang mau nih, tapi aku lebih taunya sih di sini.
2: Di Mataram?
0: Bakal ada Tulus.
2: Oh iya, bener.
0: Aku liatnya, terus abis itu katanya juga bakal ada Perunggu.
2: Mm-mm.
0: Bener-bener yang lagi naik-naik banget ya.
2: Iya.
0: Ya Tulus bakal nyanyi Teh Hijau sih. Jujur aku
2: jujur
0: agak pasti. Enggak, aku pengennya sih dia nyanyiin album Manusia.
2: Yang album lamanya.
0: Iya, kayak menurut aku lebih suka lagi album lamanya Tulus.
2: Kayak menurut aku lebih personal gitu sih lagu-lagunya yang lama.
0: Iya, yang kayak Teh Hijau ini ya sebenarnya bagus. Cuma kayak aku rada cepet enek. Padahal lagu-lagu Manusia tuh aku sering banget denger, kayak Sepatu, Gajah.
2: Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Aduh, kasihan banget lagi.
0: Tapi maksudnya kayak
2: liriknya itu, enak banget.
0: Iya, yes, Mbak. Kayak aku dengerin dulu tuh SMP tuh bisa sampai banyak banget tapi gak bosen.
2: Nadanya enak, liriknya juga ngena. Apalagi lagu Gajah.
0: Kamu
2: sebut
0: suka?
2: Namaku

0: bilang. Iya enak banget emang zaman-zaman itu.
1: Kamu apa dari Tulus?
0: Aku pamit.
2: Izinkan aku pergi dulu, yang berubah hanya.
1: Tapi emang sebagus itu sih, aku juga setuju banget.
0: Kenapa lagu pamit gak ada masuk di bintang radio? Lagunya susah tau.
1: Karena dia susah, adanya teh hijau. Makanya aku bilang kayak kenapa harus teh hijau. Tapi memang bagus ya, aku kalau maunya sih Tulus bawain itu.
0: Iya,
1: coba kita request. Gami emang siapa? Emang Tulus radio? Request. Gila apa kita juga? Kalaupun kita dikasih gak mungkin.
0: Sayang banget.
1: Tapi aku mau kenalin kamu sama lagu satu lagu Tulus ini.
0: Oke, lagu apakah itu?
1: Satu Hari di Bulan Juni.
0: Tapi ini udah bulan Agustus.
1: Makanya kita balik lagi ke Juni.
0: Oke lah kalau gitu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Waduh, habis di jam kita.
1: Kenapa sih kalau kita berdua selalu kayak kelolosan gitu ya?
0: Kebanyakan favifunya.
1: Kebanyakan yapping.
0: Aduh,
1: tenangin diri lo.
0: Tuh kan, semua pengen diromohin nih.
1: Emang kan kita selalu membawa kehebohan soalnya.
0: Benar sih.
1: Tapi kehebohan ini harus diakhiri sampai sini dulu tahun pro 2 karena Gloria mau pulang.
0: Bye bye.
1: Aku stay di sini.
0: Bye bye.
1: Ya udah, aku mau ikut kamu pulang sebenarnya.
0: Jangan. Ya udah, sama Yani ya, sampai nanti di jam 7 aku sampai di sini aja. Bye bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: Yes, tahun berdua. Kali ini Aning akan menemani kamu sendirian di info lokal. Ya benar, ini info lokal. Karena ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya, tahun berdua. So, nanti aku bakalan kasih kamu informasi terupdate seputaran Nusa Tenggara Barat. Mungkin kesibukan-kesibukan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ada juga sih kegiatan-kegiatan lain yang di laksanakan. Pokoknya masyarakat NTB sibuk banget nih. Kesibukan-kesibukan ini akan aku sampaikan ya di 1 jam ke depan. Yang pasti teman produser jangan kemana-mana, tetap stay tune di info lokal.
1: My baby snug in your bed. Right now you are sleeping. And soon you'll be dead.

0: banget pantainya.
1: Pak, ini kali minuman. Kok banyak sampah bekas makanan ya? Bersihin.
2: Wah, cewek tuh. Sampai yuk.
3: Juga
2: beauty. Hai, lagi ngapain?
1: Ini lagi bersihin sampah. Eh, kalian berdua yang ngapain ya berdua di sini?
2: Oh, enggak, itu aku ya, aku bilang ya tadi, itulah, sorry lah, paling pakai banget.
3: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.
4: Iklan

doain informasi. Yang pertama di info lokal, di mana Universitas Bumi Gora memperkuat pengembangan batik khas Nusa Tenggara Barat lewat pendampingan kepada Sanggar Batik Gesang di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Programnya dijalankan melalui skema program inovasi seni Nusantara atau PISN 2026. Pendampingan menyasar ke untuk peningkatan ya tahun kedua kemampuan pengrajin dalam mengembangkan desain, lalu juga mengelola pewarna alami serta memperbaiki kualitas dan efisiensi produksi. Sebanyak 20 anggota dari Sanggar Batik Gesang yang diketuai oleh Esti terlibat di dalam program ini, dan tim Universitas Bumi Gora yang terdiri atas IGD Anjas Karismanata sebagai ketua bersama Indah Nalurita dan juga Husnita Komalasari menjadi anggotanya. Wow, ini bagus banget sih ya Tawan Pro 2 ya, dimana pengembangan desain ini jadi salah satu fokus utama dari pelatihan ini. Dan pengrajin tentunya di era sekarang ini didorong untuk lebih eksplor ya untuk kekayaan budaya NTB sebagai sumber inspirasi, sehingga motif yang dihasilkan tidak sekedar menjadi pengulangan desain lama, tapi memiliki karakter yang lebih kuat. Yang jelas di dalam pendampingan tersebut, tim memberikan pelatihan pengembangan motif, transformasi desain tradisional, inovasi warna, teknik pewarnaan, sampai dengan penggunaan cap batik berbahan tembaga. Ternyata selain pelatihan, Universitas Bumi Gora ini juga memberikan dukungan teknologi tepat guna dan juga peralatan yang disiapkan, antara lain mesin pengering, mesin penepung, dan juga paket canting dan cap batik tembaga. Wow, banyak ya Tawan Pro 2 ya. Semoga ini bisa menjadi udara segar asik untuk para pengrajin batik, dan bisa membuka peluang yang lebih besar lagi untuk jual beli dari batik khas NTB. Okelah, senang banget kalau misalnya anak-anak muda di zaman sekarang ini melek sama yang namanya tradisi, terus juga kebudayaan, dan mau mengembangkan dan berinovasi supaya masyarakat jadi lebih banyak tahu dan lebih sejahtera lagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Yep, teman berdua, kita lanjut ke informasi selanjutnya, yaitu ada pemerintah Kota Bima yang kembali menggelar operasi pasar melalui gerakan pangan murah atau samarasa atau sahabat masyarakat untuk harga stabil dan sejahtera. Dan ini bekerja sama dengan Perumbulok Cabang Bima. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Lurah Jati Baru Timur. Nah, kegiatannya dihadiri oleh staf ahli bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia atau SDM, didampingi seluruh tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Bima serta Lurah Jati Baru Timur. Melalui gerakan pangan murah sama rasa, masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ada juga komoditas pangan yang disediakan meliputi minyak kita sebanyak 60 dus ya tahun 2022 atau 720 liter, gula pasir sebanyak 120 kg, beras SPHP sebanyak 1 ton, serta beras premium sebanyak 200 kg. Yang jelas ya teman Pro 2, program Samarasa ini juga menjadi salah satu langkah nyata Pemkot Bima bersama dengan TPID dan Perumbulok Cabang Bima dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Kehadiran gerakan pangan murah di tingkat kelurahan diharapkan bisa memberikan manfaat langsung terhadap dan juga memperluas ya akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, tahun pro 2. Ternyata waktu ini untuk menemani kamu di info lokal sudah selesai, tapi tenang aja, Neng masih di sini untuk sore ceria setelah ini dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore nanti ya. Jadi pastikan tahun pro 2 jangan kemana-mana, karena seperti biasa kita bakalan ada narasumber keren yang akan mengisi sore ceria hari ini. Stay tune.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya terbacakan Info Pro 2 bersama dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD NTB Selasa 18 Agustus 2026. Penyampaian rancangan tersebut dilakukan Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri. Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB menegaskan tiga agenda utama pembangunan daerah, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkelas dunia. Wagub NTB mengatakan keterbatasan ruang fiskal dan berbagai tantangan global harus dihadapi melalui pengelolaan anggaran yang cermat, efektif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, menjadi agenda pertama yang harus mendapat perhatian. Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya. Kita lanjut ke berita kedua. Sektor pertanian dinilai tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, termasuk ketika kondisi ekonomi menghadapi tekanan. Ketangguhan sektor ini terlihat saat pandemi COVID-19 ketika berbagai aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dibatasi, sementara kegiatan pertanian tetap berjalan. Namun ketangguhan tersebut tidak berarti sektor pertanian dapat dikelola tanpa memperhatikan kondisi alam. Pengelolaan yang tidak tepat, terutama ketika menghadapi perubahan musim dan keterbatasan air, justru dapat membuat sektor pertanian mengalami tekanan meski kondisi ekonomi secara umum relatif stabil. Ekonomi dari indeks Dr. Dodo Kurniawan mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
3: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Jadi masih di sini, semangat banget loh untuk temenin teman Pro 2, apalagi kita masih di suasana hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kebetulan ya nih hari ini pakai baju merah, tapi bawahnya bukan putih, bawahnya biru. Nah, karena tadi juga habis pembukaan RRI Fest dan banyak kegiatan lomba-lomba di kantor, ngebuat Yaning tuh jadi ngerasa benar-benar menyala banget ya kayaknya untuk perayaan ulang tahun Indonesia di tahun ini. Nah, sesuai dengan suasana yang masih kita nikmatin, yaitu hari kemerdekaan, menurut teman Pro 2, apakah teman Pro 2 sudah merdeka? Apakah kita sudah ada di garis finish kemerdekaan, atau kita masih belum selesai memperjuangkan kemerdekaan kita? Nah, di sore hari ini teman Pro 2, Yaning sudah bersama dengan Kak Hairul Muamalah yang merupakan Wakil Ketua Umum KAMI NTB, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi UNRAM ya, yang kita bakal bahas tentang merdeka belum selesai. Apa iya? Kita bakal ngobrolin semuanya di sepanjang sore hari ini. Dan kalau misalnya teman Pro 2 juga mau ikut kasih pendapat, kamu boleh kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita sapa dulu yang sudah bersama dengan Yaning di sore hari ini, Kak Hairul. Selamat sore.
1: Sore, Mbak Yaning.
0: Iya, gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Oke. Nah, Kak, sebenarnya ya, topik kita di sore hari ini ya, itu cukup-cukup dibilang sensitif, enggak juga sih. Tapi menurut aku itu adalah sesuatu yang harus dibahas juga di antara anak muda gitu kan. Kalau boleh tahu, apakah tema ini Kak Heru sendiri yang milih?
1: Karena memang ruang lingkupnya adalah kemerdekaan, jadi saya kasih batasannya lah gitu. Yaitu adalah tentang apakah kemerdekaan ini sudah selesai, atau memang kita belum merdeka, atau memang kita merdekanya hanya setengah-setengah gitu, Mbak.
0: Oke, apa yang bikin Kak Hairul berpikir demikian?
1: Terlalu cepat serius ya. Jadi gini, Mbak. Saya panggilnya Mbak atau Kak?
0: Bebas.
1: Mbak aja ya.
0: Oke, boleh.
1: Jadi kita sebagai seorang aktivis ya, bisa dibilang, karena saya masuk di kepengurusan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang itu salah satu organisasi gerakan di luar parlemen, jadi ekstra parlementer. Jadi kita nggak masuk di kursi DPR, Mbak, tapi gerakan-gerakan yang kontrol dari luar, di mana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita riset keresahan masyarakat, masalah masyarakat. Kita opsi menyampaikannya adalah dengan menyampaikan aspirasi dan juga turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pengabdian. Terkait dengan konteks kemerdekaan, saya pernah baca kutipan, dan ini cerita sejarah, salah satu presiden pertama kita, Bung Karno, itu ditanya sama seorang salah satu pahlawan yang namanya Datuk Tan Malaka pada seusia muda. Mereka ini masih usia mahasiswa lah gitu. Dan kebetulan pada saat itu, Mbak, Soekarno ini di bawah Tan Malaka 3 tahun, juniornya lah gitu. Sama-sama di dunia gerakan. Dalam konteks itu, Bung Karno nanya ke senior lah gitu, ke orang yang lebih duluan masuk di mahasiswa dan dunia aktivis. Pertanyaan Soekarno itu seperti ini, Bung, apakah negara kita ini merdeka itu seperti apa, dan setelah merdeka kita akan ngapain gitu. Dan dalam satu konteks itu Tan Malaka menyampaikan, kita merdeka gak hanya mengusir penjajah, gak hanya mengusir Jepang, mengusir Belanda, tapi kemerdekaan adalah ketika masyarakat kita tidak lagi miskin, ekonomi kita udah baik, masyarakat kita bisa makan dengan layak, kerjaan yang layak. Itu jawaban yang saya rasa menjadi refleksi untuk kita pemuda hari ini. Apakah memang sampai 81 tahun kemerdekaan ini Indonesia betul-betul merdeka. Dalam konteksnya gini Mbak, kalau memang secara opini saya secara pribadi, kalau memang konteksnya kita merdeka pada tahun 1945 sama sekarang itu udah beda konteksnya. Dulu kan merdeka diistilahkan mengusir penjajah, dibacakan teks proklamasi, tapi sekarang ini konteksnya sudah beda. Mungkin kita merdeka dari penjajah udah, tapi yang merdeka yang kita artikan hari ini adalah ketika masyarakat tidak lagi miskin, pendidik ada pendidikan yang layak gitu, ada kesehatan yang gratis, dan anak muda yang paling penting gak susah cari kerja gitu. Itu adalah konteks kemerdekaan yang harus kita pahami pada konteks untuk saat ini. Misalnya gini Mbak, kalau kita nanya makna kemerdekaan ke guru dan ke petani itu beda. Menurut guru kemerdekaan adalah upaya yang layak untuk dia, bukan gaji yang 3 bulan sekali yang kisaran 300-400. Kalau ditanya anak muda, kemerdekaan menurut dia itu seperti apa? POV-nya pasti ada lapangan pekerjaan yang dengan gaji yang layak. Ditanya sama petani, kemerdekaan menurutmu siapa? Gimana? Pasti jawabannya adalah harga obat-obat pertanian yang layak, harga bibit yang layak, dan ada subsidi dari pemerintah tentang bantuan-bantuan pertaniannya. Berarti konteks kemerdekaan kita ini udah mulai bergeser. Karena dulu kan penjajah kita hanya kolonialisme. Dalam artiannya adalah Jepang dan Belanda. Tapi hari ini penjajah kita itu udah berubah. Itu ada namanya kemiskinan. Ada ketimpangan sosial. Dan yang paling mengerikan itu adalah penjajahan lewat penjabat-penjabat yang korupsi. Jadi itu sebenarnya penjajahan baru yang kita rasa sebagai anak muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan kemudian yang akan membangun Indonesia ini ke depan, berperang dengan nilai-nilai yang tidak berpihak kepada mereka sendiri gitu. Gitu Mbak.
0: Iya sih, menurut ini cukup dalam ya, karena memang kita bisa lihat kalau sebenarnya kondisi kita ini tidak baik-baik aja. Betul. Gitu. Pengangguran bahkan angkanya di jutaan, terus juga bahkan orang yang sudah punya pekerjaan sekalipun di satu pekerjaan itu merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, yang masih harus cari pekerjaan lain. Dan ya memang ada upaya-upaya yang lagi diusahakan juga ya, entah dari masyarakatnya sendiri atau pemerintahnya sendiri. Tapi kalau misalnya masih ada hal-hal yang dinodai, rasanya kayak aduh makin apa ya, makin merenung lagi gak sih kita sebagai masyarakat Indonesia ini, kayak aduh gimana kita mau berubah nih kalau dari sisi mungkin di politiknya begini, di masyarakatnya sendiri juga begini, jadi kayaknya masih kurang kompak gitu ya. Kalau mikirannya jadi pusing gitu. Oke, jadi sebenarnya semakin hari makna kemerdekaan itu memang semakin bergeser ya Kak ya. Tapi menurut Kak Hairul sendiri, apakah ada harapan kita mencapai kemerdekaan itu, merdeka dalam segi pendidikan, perekonomian, terus juga kesehatan?
1: Sebelum ke situ Mbak ya, jadi ketimpangan yang makin melebar di Indonesia cukup besar. Seperti yang kita saya baca terbaru penelitian dari Selios, itu dia meneliti 50 orang terkaya di Indonesia, itu setara dengan kekayaan 50 juta rakyat Indonesia.
0: Wow.
1: Dan ini ironis gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, Indonesia itu setiap tahun di atas 5% itu bertumbuh ekonominya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dengan pertumbuhan ekonomi ini, angka statistik yang kemudian positif ini, apakah perubahannya di masyarakat ada atau memang pertumbuhan ekonomi ini orang kaya yang makin kaya makin gitu.
0: Iya, iya, benar.
1: Jadi dengan angka-angka yang disuguhkan, yang sering disampaikan Pak Purbaya di medsos, target kita adalah 8%, dia, sampai dia pakai gimmick topi yang ke-8 gitu. Pak Prabowo juga dengan sering pidatonya menyampaikan itu. Tapi rasa-rasanya gak make sense di lapangan gitu. Misalnya gini, dari data yang kita baca dan kita lihat, ternyata tenaga kerja informal itu lebih tinggi ketimbang tenaga kerja formal.
0: Okay.
1: Maksudnya gini Mbak, tenaga kerja informal itu adalah pekerja yang tidak dijamin oleh undang-undang. Seperti dia startup, pengusaha baru, Gojek, dan lain-lain. Dan menjadi ironinya adalah sebagian besar dari pekerja informal ini adalah generasi muda, Gen Z. Yang artinya serapan dari sumber daya manusia, tenaga kerja ini nggak terserap dengan baik di lingkungan pekerjaan formal. Yang akhirnya kita merasa, mungkin Mbak Yani juga merasalah gitu. Kok sekarang sulit cari kerjaan ketimbang bapak-bapak kita yang dulu gitu.
0: Benar.
1: Bapak kita yang dulu, misalnya orang tua kita dulu lulus SMA, dia cerita lamar ke sini langsung dapat pekerjaan. Sekarang lulusan S2 pun belum menjamin dapat pekerjaan yang layak, belum termasuk upah yang layak ini Mbak.
0: Iya.
1: Benar. Pekerjaan yang layak maksudnya dia kerja di kantor, dia kerja dengan background keilmuannya, misalnya dia komunikasi, dia jadi
0: humas mungkin.
1: Humas misal. Dia teknik, misal jadi teknisi. Malahan nggak sesuai dengan background keilmuan. Yang paling banyak yang diserap adalah Gojek. SPD jadi pendidikan jadi Gojek. Karena memang yang tersedia hanya itu.
0: Iya mau nggak mau.
1: Mau jadi tidak mau karena dapur harus tetap berasap, perut harus tetap makan, sehingga jalan terakhir untuk pemuda dan fresh graduate adalah cari pekerjaan yang tersedia. Dan yang tersedia adalah tenaga kerja informal. Bukan mereka terlalu kreatif, tapi memang lapangan pekerjaan tidak menjamin. Sebenarnya SDM-SDM ini kan punya kualitas.
0: Punya
1: kualitas, dan saya rasa Gen Z lebih kreatif, tapi memang kehadiran pemerintah yang harus membangun sektor-sektor ini yang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Kan janji politiknya Pak Gibran, karena dia yang secara verbal menyebutkan bahwa akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Harapannya janji dan harapan itu bisa direalisasikan sehingga anak muda tidak lagi susah mencari kerja, tidak lagi masuk dalam, apalagi istilah baru adanya sandwich generation. Jadi dia gaji habis, dia gaji 1 bulan 2 juta misalnya, habis dalam waktu 2 bulan. Belum kebutuhannya, dia biayai, biaya kosnya, dia kirim orang tua dan lain-lain. Sehingga saya juga salah satu netizen yang aktif bermedia sosial. Sehingga anak muda bicara nikah itu di medsos itu.
0: Bahkan ada yang jadi, bilang kayak gini, Kak, indis ekonomi gimana sih orang-orang pada bisa nikah,
1: iya,
0: berani
1: betul.
0: Nikah.
1: Kenapa sih orang, gini, orang tua saya dulu nikah umur 25 tahun. Sekarang saya umur 25 cari kerja aja susah. Jadi ada POV begitunya lah gitu di medsos ya. Artinya kan dengan beberapa case ini kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang disajikan oleh pemerintah tidak menyentuh betul-betul sektor masyarakat kecil itu gitu.
0: Benar.
1: Sehingga kita bisa breakdown bahwa yang meningkat kekayaannya adalah bukan masyarakat bawah dan masyarakat menengah. Malahan yang meningkat nilai kekayaannya adalah 50 orang terkaya yang setara dengan 50 juta orang itu. Saya bukan mau mendiskreditkan negara di sektor ini Mbak. Tapi ini loh kondisi yang harus dilihat gitu.
0: Ini realitanya.
1: Ini realitanya.
0: Yang tidak bisa lagi di apa ya, di denial gitu ya.
1: Betul.
0: Karena ini angkanya udah naik, tapi pada kenyataannya sekarang masih banyak orang-orang yang sudah sarjana pun pada akhirnya kerjanya jadi waitress gitu. Padahal mereka mungkin punya kemampuan yang potensialnya besar. Tapi memang ini sebuah tantangan sih ya, terutama untuk kita yang muda-muda ini. Nah, kalau dari point of view-nya Kak Hairul sendiri, terus kita sebagai masyarakat ini bisa apa gitu untuk meraih kemerdekaan kita, merdeka dari semua yang tadi udah disebutin, dari pendidikan, dari perekonomian, terus juga lain sebagainya. Tapi ntar kita bakal lanjut ya Kak ya. Kita istirahat dulu, kita dengerin dulu single-single yang mau lewat ini biar gak terlalu tegang ya. Dua. Stay tune terus di Sore Ceria.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Alright, teman Pro 2, pembahasan kita di sore hari ini seru banget, terutama karena ini membahas sesuatu yang mungkin teman Pro 2 juga rasakan di tengah hari kemerdekaan ini. Ternyata masih ada kemerdekaan yang harus kita perjuangkan nih ya. Nah, kita balik lagi barengan sama Kak Hairul di sore hari ini, ngobrolin soal merdeka belum selesai. Dan tadi aku sedikit mengungkit ya, kasih clue ke teman Pro 2 kalau kita bakal bahas soal gimana caranya kita untuk bisa meraih kemerdekaan itu sebagai masyarakat. Kalau menurut Kak Hairul gimana caranya?
1: Sebenarnya ini gak bisa parsial, Mbak. Artinya gak bisa itu hanya masyarakatnya saja. Mm-mm. Gak bisa juga hanya pemerintahnya saja. Jadi harus menyeluruh gitu. Jadi artinya perubahannya ini harus menyeluruh. Pertama adalah karena memang Indonesia diprediksi 2045 itu adalah terjadi bonus demografi. Mm-hmm. Bonus demografi itu yang artinya, Mbak, rata-rata jumlah penduduk Indonesia itu dalam usia produktif. Usia produktif artinya adalah masyarakat. Jadi sebagian besar masyarakatnya adalah masuk dalam usia pekerja gitu. Jadi anak kecilnya juga sedikit, orang tuanya juga sedikit. Jadi kebanyakan hampir 90% penduduk Indonesia adalah masuk ke angkatan kerja. Mm-hmm. Jadi otomatis SDM akan banyak, tenaga kerja akan banyak. Kalau udah begini, jadi demand SDM-nya banyak, ini akan terjadi dua sisi. Kalau banyak tenaga kerja tapi gak banyak lapangan kerja, bisa Mbak bayangin kan, banyak pengangguran massal. Sehingga aktivitas kriminal mungkin akan naik. Karena orang maling ambil punya orang, itu kan karena gak ada penghasilan. Kenapa dia gak ada penghasilan? Karena gak ada pekerjaan. Kenapa gak ada pekerjaan? Karena gak ada lapangan pekerjaan. Yang artinya kita punya potensi itu, tapi kalau gak dikelola dengan baik akan menjadi suatu kerusuhan. Bisa dibilang bisa terjadi reformasi. Tapi kalau dikelola dengan baik mulai dari sekarang, sektor padat karya mungkin diperbanyak. Apalagi kita kan gak hanya bertarung dengan pemerintah, tapi kita bertarung juga dengan AI. Jadi pekerjaan seolah-olah dulu kan desain grafis itu satu hari baru bisa diselesaikan oleh satu orang gitu. Tapi sekarang kita ketik promnya di ChatGPT, belum nyampe 1 menit keluar di hasilnya.
0: Benar.
1: Artinya banyak sektor pekerjaan yang kemudian diganti oleh AI. Ini sebuah tantangan juga. Tapi kalau dikelola dengan baik, sistemnya mulai ditata, produktivitas tenaga kerja yang hampir 90% ini, kalau tersedia lapangan pekerjaan, kalau tersedia kalau upahnya layak, kalau pendidikannya layak, kalau kesehatannya layak, Indonesia akan menjadi negara superpower yang artinya bisa bersaing dengan negara-negara besar. Bisa bersaing dengan Amerika, Jepang, dan lain-lain. Kenapa Jepang hari ini maju, Cina hari ini maju secara ekonomi ya? Karena saya juga mahasiswa ekonomi. Karena mereka sudah melewati masa bonus demografi itu. Dia bisa berselancar dengan baik lah gitu. Dia bisa menyediakan lapangan pekerjaan, banyak pabrik-pabrik baru dibangun, banyak sektor-sektor industri yang mulai berkembang. Sedangkan Indonesia adalah kita di NTB ya, Mbak. Kita banyak produksi jagung. Tapi berapa industri jagung yang ada? Sedikit. Kita malahan lebih banyak impor hasil kita keluar, entah itu di luar provinsi lain, entah itu di internasional. Yang artinya industrialisasi yang kemudian menjadi program prioritas nasional, hilirisasi yang sering disampaikan oleh Pak Gibran, itu nggak menyentuh ke akar rumput. Misalnya ginilah, kita bicara rumput laut lah. Di daerah pesisir kan banyak sekali produksi rumput laut. Mm-mm. Tapi apakah rumput laut itu dijual secara mentah atau memang kita olah? Mungkin ada yang olah, tapi masih istilahnya produksi rumahan. Dia belum punya usaha, dia belum punya tim, dia pula belum punya manajemen. Apalagi bicara izin, apalagi dia bicara bantuan pemerintah, bantuan usaha. Mungkin ada, tapi itu nggak stabil sehingga ketimbang masyarakat olah sendiri dan hasilnya nggak bagus, pasarnya juga nggak ada, sehingga lebih banyak impor keluar. Sehingga yang lapangan kerjaan yang hadir cuman petani rumput laut, sedangkan yang mengolahnya nggak ada, yang kerja di pabriknya nggak ada. Tapi kalau sistem pemerintah hari ini bisa membangun sektor-sektor padat karya ini, manufaktur ini, saya rasa Indonesia yang dicita-citakan, bonus demografi yang diimpikan 2045 itu akan menjadi power yang sangat bagus gitu.
0: Okay.
1: Tapi hari ini Mbak, kita lebih banyak Mbak apa ya, bicara realitas saja mungkin, karena kalau kita bicara tentang narasi kemerdekaan, saya rasa orang bisa lihat di mana saja. Misalnya gini Mbak, saya adalah salah seorang petani bawang lah gitu di Bima. Sampai hari ini belum ada industri pengolahan bawang itu. Dia hasil dari petani dijual mentah di pasar-pasar seluruh Indonesia, termasuk di pasar-pasar di Jawa. Tapi harganya ini kan fluktuatif sekali. Artinya tergantung pasar lah sudah. Kalau lagi supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harga kan turun.
0: Iya, murah banget jadinya.
1: Murah banget. Jadi sedangkan biaya produksi ini naik terus. Harga nggak stabil, biaya produksi naik terus. Misalnya alat-alat pertanian nggak ada subsidi, obat-obatan nggak ada subsidi, bibit dan lain-lain. Sehingga masyarakat kecil juga nggak menerima atau nggak punya mendapatkan manfaat dari pemerintah gitu. Jadi harapannya adalah sektor-sektor real di masyarakat diperhatikan. Jangan mohon maaf Mbak ya, ini bukan istilah memuji pemerintah, tapi memang kita coba review lah gitu. Dari hasil belanja pemerintah, ini yang belanja nasional ya, APBN. Spending yang paling besar itu adalah di sektor pertahanan. Beli alat-alat pertahanan, alutsista gitulah gitu. Yang kedua itu adalah kalau nggak salah itu gaji. Gitu. Jadi itu spending yang terbesar. Walaupun ada belanja pemerintah yang cukup produktif, misalnya kayak MBG karena menyerap tenaga kerja masyarakat, tapi ternyata adanya kebijakan pemerintah seperti koperasi Desa Merah Putih, adanya MBG dan lain-lain mengganggu harga pangan di bawah gitu.
0: Benar. Sehingga
1: ternyata setelah ibu-ibu ke pasar, setelah ada MBG dan adanya koperasi ini, ternyata harga pangan lebih cenderung naik karena memang permintaannya banyak, sehingga suplainya sedikit. Jadi harapannya bisa diselesaikan. Maksudnya kalau ada kebijakan, cari juga potensi resikonya gitu. Resikonya adalah harga pangan naik kan. Terus apa kebijakan yang mereduksi itu? Seharusnya sampai segitunya pemerintah yang kalau mengeluarkan kebijakan, sehingga korbannya nggak ibu-ibu yang tiap hari kasih jatah karena 100.000 beli makanan hari ini, ternyata kalau bicara 5 tahun yang lalu 100.000 bisa makan 3 hari misalnya stok. Kalau sekarang
2: mungkin ayam udah 60.000, belum lagi bumbu lain-lain. Jadi pemerintah itu harus gak hanya lihat data, data statistik, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat misal, tapi dia juga harus lihat kondisi di lapangan. Karena gimana cara melihatnya? Simpel sebenarnya. Tracking aja di media sosial.
0: Iya, karena banyak sekarang masyarakat yang udah mau speak up lewat sosial medianya, lewat akun-akun ya dari sosmednya daerah misalnya. Wah, ini harusnya gini-gini. Itu kan sedikit gambaran ya tentang hal-hal yang harus ditangani sama pemerintah. Tapi memang PR-nya untuk memerdekakan semua masyarakatnya masih panjang berarti
2: Yang pertama kan sistem pemerintah. Pemerintah pemerintah yang membuat sistem. Yang kedua adalah manusia hari ini, maksudnya pemuda hari ini harus mulai berpikir tidak lagi berpikir yang istilahnya adalah berpikir secara lama gitu. Yang istilah kasarnya adalah berpikir kolot lah gitu. Jadi dia harus mulai kalau istilahnya di kita adalah critical thinking gitu. Critical dia coba memikir ulang sistem yang ada gitu. Misalnya gini, kenapa pas di pasar terjadi harga segini gitu. Itu dianalisis dan kemudian dihadirkan oleh solusinya, gimana caranya sehingga kondisi yang lama yang tidak berpihak dengan masyarakat ini bisa ada pola baru, ada sistem baru yang dan itu yang dieksekusi adalah anak muda gitu. Misalnya pembentukan startup baru, misalnya adanya industri-industri pekerjaan baru, yang itu kan yang di-create oleh anak muda. Misalnya adanya konten kreator digital, adanya podcast-podcast yang saya rasa itu gak bisa dikelola oleh generasi lama dan itu dikelola oleh generasi muda. Harapannya kita berada di dua posisi antara optimis dan pesimis gitu. Kita pesimis melihat kondisi
0: sekarang ini.
2: Sekarang ini, tapi kita optimis dengan kualitas anak muda pada hari ini, sehingga harapannya di pemerintah juga menghadirkan regulasi yang baik, yang artinya berpihak pada masyarakat kecil. Pemuda juga harus mulai berpikir meng-create sesuatu gitu, enggak enggak hanya lamar kerja ditolak
0: ya
2: terus
0: udah, gitu ya.
2: Stres akhirnya mentalnya terganggu. Healing, kalau cara kita treatment mental terganggu kan beda-beda, Mbak.
0: Iya benar.
2: Ada yang liburan, ada yang traveling, ada yang belanja. Tapi yang masalah ada yang lari ke judol, ada yang
0: iya benar.
2: Narkoba dan lain-lain kan. Itu sebenarnya masalah awalnya itu adalah karena sistem ekonomi kita yang
0: masih belum
2: baik lah gitu. Harapannya di sisa kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa membuka hati lagi melihat kondisi masyarakat di bawah. Begitu, Mbak.
0: Wow, ini kita ngobrolnya benar-benar asik banget sore hari ini sampai tidak terasa. Waktunya sisa 4 menit lagi. Jadi poinnya adalah yang penting anak-anak sekarang ya, generasi muda itu harus tetap optimis dan yakin kalau kita bisa merubah keadaan sekarang ini jadi lebih baik. Asalkan ya kita mau berusaha, enggak cuman yang menunggu diberi, menunggu peluang, tapi kita yang harus mulai bikin peluang, kita yang harus lebih kreatif dan lebih berani mencoba hal-hal baru juga kayaknya ya. Karena kalau kita cuman yaudah berdasarkan apa yang ada, terus habis itu gak dapat, terus habis itu ya pasrah gitu aja.
2: Stres.
0: Iya, balik lagi kayak yang Kak Hairul bilang tadi, kan itu jadi dua kemungkinan kan. Antara nanti bakalan jadi generasi yang full power gitu kan. Bisa juga jadi sebaliknya sampai ada kerusuhan dan lain sebagainya. Ini tuh nggak boleh disepelekan lawan pro 2. Jadi untuk yang masih sekolah belajar yang baik, untuk yang lagi kuliah belajar yang baik juga, untuk yang lagi cari kerja semangat untuk ngelihat peluang diri sendiri dan juga peluang yang ada di sekitar, dan untuk pemerintah semoga bisa lebih bijak dan lebih melek lagi melihat keadaan masyarakatnya. And well, Kak Hairul, karena waktu kita ternyata sudah habis di sore hari ini. Jadi terima kasih banyak sudah mampir ke Pro 2 dan bikin kita jadi lebih melek akan kondisi kemerdekaan di Indonesia sekarang ini. Terima kasih Kak, dan juga teman Pro 2 yang udah dengerin kita berdua di sore hari ini. Sorry karena pertanyaannya sepertinya tidak bisa terbaca karena waktunya limit. Semoga ini bisa jadi semangat baru untuk kita di usia Indonesia yang ke-81. Dan kalau gitu, Yaning dan Kairul pamit. Selain ini bakalan ada jazz music, jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Buat kita, kemerdekaan bukan cuma soal sejarah, tapi tentang berani berkarya, berani bersuara, dan berani jadi versi terbaik diri sendiri. Di usia ke-81 Indonesia, ayo tunjukkan kalau anak muda bisa jadi penggerak perubahan. Mulai dari hal kecil, saling menghargai, berkarya tanpa henti, dan bangga dengan produk serta budaya negeri sendiri. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari generasi muda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Bersama Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi. Khusus sana, turun.

0: Hei kawan, buat apa bambu itu?
1: Saya mau bikin senjata-senjata.
0: Tinggal zaman itu kawan. Lihat ini punya aku, keren kan? Hari gini pakai mainan bambu.
1: Itu mi kamu. Dah bilang Bu Guru, itu pahlawan dulu berjuang hanya pakai bambu runcing.
0: Lebih jago tambu. Senjatanya keren.
1: Domo orang itu cuma jago di film saja. Tapi coba itu pahlawannya kita, jago betul. Bisa rebut kemerdekaan dari tangan penjajah hanya pakai bambu runcing.
0: Aduh, kenapa kok? Itu bambu kamu kena tangan saya. Duh, berdarah ini.
1: Aduh. Ternyata Rambo bisa aduh juga luka karena bambu runcing, Dik.
2: Jadikan semangat kepahlawanan para pejuang menjadi inspirasi serta motivasi dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan

0: pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
2: Perdua 104,2 FM.

Iya, teman Pro 2, selamat sore. Dan kamu masih dengerin 104,2 FM Pro dari Mataram, teman terbaik. Kamu masih bareng sama Yaning juga untuk di sore hari ini. Pukul 18 ya, teman Pro 2. Sudah waktunya untuk kita masuk ke senjata fakur. Ya, waktunya kita untuk refleksi diri, menilik kembali perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini, hari kemarin, dan waktu-waktu yang sudah berlalu. Aku tahu, teman Pro 2, kita manusia ini memang hatinya selalu mudah dibolak-balikkan ya. Kemarin bisa berpendapat A, besok bisa berpendapat B, bisa jadi balik ke A atau malah berubah ke C. Tergantung keadaan dan juga situasinya ya, teman Pro 2. Tapi aku harap segala sesuatu yang berubah itu mengarah ke hal yang lebih baik ya, karena aku yakin kita selalu diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kita, memperbaiki dan juga menebus setiap kesalahan kita. Jadi waktu-waktu yang menenangkan seperti sekarang ini ya, di maghrib hari, di senja hari, itu digunakan untuk mawas diri. Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi, teman Pro 2, sambil dengerin lagu-lagu religi yang bakalan lewat ini.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Iya, tawaran perdua. Dalam hidup ini, hidup kita tuh gak selalu tentang kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan semata ya. Ada masa-masa di mana kita dihadapkan dengan sesuatu di luar dari dugaan kita, di luar dari rencana kita. Salah satunya ketika kita menghadapi yang namanya bencana alam ya kan. Kita juga pernah mengalami bencana yang sama di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok di tahun 2018, yaitu gempa bumi yang sangat besar ya. Jadi kita ngerti banget rasanya teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang kemarin juga baru saja mengalami musibah gempa dengan skala 7,7 skala Richter. Itu besar sekali dan pastinya membuat banyak korban ya. Terus juga trauma yang sangat mendalam dan kehilangan yang sangat besar. Bukan hanya kehilangan harta benda saja, tapi ada juga yang sampai kehilangan anggota keluarganya. Dan dengan hal yang terjadi ini, aku harap teman Pro 2 tidak memberikan spekulasi, penilaian-penilaian seperti itu tuh lagi ditegur, lagi dihukum gitu. Kita semua ini adalah manusia yang patut dihukum karena kita selalu berbuat dosa ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai karena satu musibah yang terjadi di satu daerah lalu kita menghakimi orang-orang yang ada di sana, menyebutkan kalau mungkin apa yang ada di sana tuh menjadi sebuah penyebab terjadinya musibah-musibah yang ada di sana. Ini memang sudah takdir Tuhan yang harus dijalani, yang harus dihadapi. Jadi kita doakan supaya teman-teman kita di Nusa Tenggara Timur cepat pulih. Dan kalau misalnya teman Pro 2 punya rezeki lebih, boleh disumbangkan untuk membantu teman-teman yang ada di sana supaya bisa segera pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, ternyata waktu kita untuk bersua di hari ini sudah selesai karena waktunya hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekarang ini yang harus pamit dari ruang dengar kamu, dan pastikan teman berdua jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan dari jam Jazz Music, terus nanti juga bakalan ada Music Live Chat, dan juga jangan sampai kelewatan untuk curhat-curhat di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Oke lah kalau gitu teman berdua, besok kita bakal ketemu lagi di jam subuh ya. Dan pastikan teman-teman tetap stay tune di 104.2 FM Perdana Mataram. Teman-teman terbaik, kami ingin pamit. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit-amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

0: 102 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama-tama Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar pasar murah secara serentak di 10 kabupaten kota. Pasar murah dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Wiranata menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kegiatan ini akan melibatkan pemerintah kabupaten kota bersama sejumlah lembaga terkait. Info terakhir, teman Pro 2, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkumham NTB, terus memperkuat pembinaan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi administrasi pertanahan, mitigasi sengketa tanah, dan ketertiban hukum di Desa Darmaji, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa, para legal, dan masyarakat mengenai administrasi pertanahan, pencegahan sengketa, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Sekian teman Pro 2 informasi malam hari ini, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Stay tune. Exclusive thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
2: Aman.
1: Halo, gimana kabarnya abang?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
1: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
1: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku score.
1: Oh, scoring musik.
3: Ya,
1: seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
1: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
1: Betul.
3: Ya kan?
1: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
1: Benar.
3: Itu aja sih.
1: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
3: Semuanya sih enjoy.
1: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
1: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
1: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
1: bener. Oke, deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
3: Band lama nih.
1: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
3: Rilis 2007.
1: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
4: Sebelumnya 2005
1: malah. 2005. 2004.
4: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
1: Oh, oke. Okay.
4: Baru kasih nama September.
1: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
4: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
1: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin

0: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
1: Oke.
0: Kita nongkrong rame-rame. Mm-hmm. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Jadi bentrok terus tuh. Mm-hmm. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya
1: saat okay. itu. Mm-hmm.
0: Pertemuan pertama langsung suka nih.
1: Oke. Okay.
0: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
1: Oke.
0: Agak berandalan.
1: Anak muda ya.
0: Masih muda saat
1: itu. Masih muda.
0: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Mm-hmm. Akhirnya jadilah band ini dengan okay. dengan formasi saat itu belum September namanya.
1: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
0: Belum ada namanya.
1: Oh, belum nama. Okay.
0: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi okay. gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
1: Karena itu bulan September atau gimana itu?
0: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
1: Oke, kebetulan ke bulan September ya. Jadi September.
0: Kayak enggak mau pusing gitu ya. Iya, September.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
1: Iya sih, bener sih.
2: Doang.
1: Bener.
2: Tahun segitu ya.
1: Tahun segitu, bener ya. Bener.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
1: iya, agak aneh. Iya, agak
0: aneh. September band di bulan Januari.
1: Iya. Benar. Tapi itu yang bikin unik kan
0: ya, dari September band kan. Ya, semoga.
1: Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
0: Album
1: ya. Album pertama ya.
0: Album pertama.
1: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
0: Ya
1: itu 4 tahun ya?
0: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
0: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
1: Kita sempat vakum karena balik lagi.
0: Saat itu kita sedang ego.
1: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
0: Ya, Ether.
1: Ether.
0: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
1: okay.
0: dia mau ini gue mau jalanin lagi nih Ben. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
1: Oke.
0: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
1: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
0: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
1: langsung oke. <okay.
0: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
1: Nah, kenapa itu? Namanya Ether pada saat itu?
0: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
1: berbeda. Jadi, gitu ya.
0: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
1: Benar.
0: Iya. Tapi bener. Ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
1: diangkat
0: lagi.
1: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ini. Baru.
0: Iya.
1: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
0: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
1: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
1: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
1: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa itu kita nggak tahu.
1: Iya sih. Gue
2: aja udah tahu sebenarnya.
1: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
1: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya.
0: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya bener sih.
0: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh.

0: kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
1: secara personal
0: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
0: Cuma gue pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
1: Oh iya, yeah, oke okay, oke okay, oke.
2: Okay. Lagu ini pop.
1: Lagu ini pop ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh.
1: Ya, oh iya.
0: Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
0: Dia mainin ska.
1: Wow, bercanda kira beneran. Masuk-masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: yang,
1: sih.
2: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
1: lagu Rindu ya. Untuk Kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas-bahas 92. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagu ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Ini
1: sih jawaban aman.
0: Benar-benar jawaban aman. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus ya, harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se-excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
0: Oke oke oke. Perasaan umum ya.
2: Umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Kamu menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke oke. Tapi berarti apa ini, berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya contohnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Deep banget emang. Ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong. Oh,
0: iya benar. Benar.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini. Supaya okay. Orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Chapter betul kayak gini. Gitu.
0: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
1: Bernostalgia
0: bener ya, ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga,
0: lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam?
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik
0: ada 3
1: ya?
0: Minggunya.
1: Terbalik
0: bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Itu balik bener-bener. Oke oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
2: Ya betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenernya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh oke okay. Oh I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya. Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke okay, gimana tuh bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke
2: okay. Artinya masih cinta masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lo kan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dulu ya. Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band, karena juga udah cukup lama ya. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Yeah. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes, kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga.
0: Bener.
2: Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu aja
3: saya
0: dia.
3: Tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pingin gak sih maksudnya kedepannya pingin mencoba sesuatu yang baru gak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan eksplor
0: musik
2: genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama
2: gitu ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah atau
2: visualizer?
0: Ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music okay. Indonesia.
0: Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya. Apa? Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
2: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan. Gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput. Berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya.
0: Dia nggak butuh.
2: Sama.
0: Sama. Sama ya butuh ya.
2: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena itu jadi kelamaan juga sih sebenarnya. Yeah, jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Akhirnya
3: kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata
2: lirik. Alright. Berarti. Gitu.
0: Perspektif kan?
2: Perspektif, iya, bener.
0: Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: okay.
2: apa gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Udah boleh.
2: Yang denger gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang bisa disampaikan gak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain. Gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya,
0: okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying. Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying.
2: Stop bullying.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan nanti langsung dong. Album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Tinggal rilis doang ya, benar. Oh ya. Oke. Okay.
4: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
4: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
3: kita ini dulu boleh enggak
0: sih? Boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh.
3: Ini kan sih.
0: Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini dong di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa, kita masuk ke jam 9, itu artinya masuk ke sesi jaga malam, jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari. So, seperti biasa Dipa menunggu curhatan kamu dari jam 9 sampai jam 11 nanti. Teman Pro 2 bisa langsung aja gabung di WhatsApp kita 0819020057000 atau kamu bisa telepon Dipa di WhatsApp tadi ya, dan juga kamu bisa gabung di Pro2F Mataram Instagram dan aplikasi RRI Digital. Oke, kayaknya banyak nih yang baru merayakan 17 Agustusan hari ini ya, karena banyak kantor-kantor yang libur tanggal 17 kemarin, terus akhirnya merayakannya di H+1. Tapi ada tuh yang rayain di hari Sabtu juga atau di hari Jumat. Kayaknya mereka duluan merdekanya ya. Tapi mau awal ataupun akhir ya teman Pro 2, yang namanya memaknai kemerdekaan kan kita beda-beda orang ya. Jadi semoga makna merdeka ini buat kamu dalam artian yang positif. Dan Dipa juga pengen tahu apa sih makna merdeka bagi diri kamu sendiri. Nanti kamu bisa share ya teman Bro 2 sambil curhat-curhat. Kita mau pingin dulu ke single-single berikut ini dari Pipit, Hanindia dan juga Roko.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai, teman bro dua, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Kamu ada yang galau nggak? Kayaknya masih pada happy-happy ya, karena nuansa 17 Agustusan tuh masih ada. Dan Dipa yakin banget kamu habis ngadain event-event ya, terus kegiatan yang positif di kantor kamu, maupun di sekolah, maupun dimanapun ya teman bro dua. Ya hopefully kamu happy ya, teman bro dua ya. Tapi kalau kamu galau-galau, di sini lampiaskan ke WhatsApp kita 081 902 057 ribu, dan juga ke Instagram Pro2FM Mataram. Okay, teman Pro2, siapa nih di antara kamu yang suka nyanyi? Nah, Dipa butuh kamu nih, teman Pro2. Jadi, buat kamu yang mungkin punya suara emas ya, sering dipuji sama teman-temannya karena suaranya bagus gitu ya, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja. Sekarang tuh saatnya kamu buat unjuk gigi dan tunjukin kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Jadi kamu bisa daftar dari tanggal 4 Agustus sampai 30 Agustus nanti. Dan persyaratannya kamu harus warga negara Indonesia tentunya. Putra maupun putri, minimal kamu usianya 16 tahun, maksimal 25 tahun. Kehitung sampai Oktober 2026. Nah, kalau kamu yang wanita khususnya ya, harus tidak sedang dalam keadaan hamil. Dan kalau kamu lolos grand final, wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang berlaku. Dan kamu harus punya kemampuan nyanyi lagu pop, terus kontrol M nada yang tepat, penghayatan liriknya, terus kayak stage act yang menarik. Wajib juga nih nampilin performa profesional, ngejaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan. Dan kamu bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisinya dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Nah, untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram RRI Mataram ya. Jadi kamu bisa persiapin suara emas kamu, penampilan terbaik kamu. Jangan sampai hilang kesempatan buat jadi talenta terbaik mewakili daerah NTB ke panggung nasional. Semangat teman Pro2 yang ikut Bintang Radio tahun ini. Semoga ini rezeki kamu ya.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Oke, teman Bro 2, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Bro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, langsung aja di WhatsApp kita 0819020570. Anyway, teman Bro 2, ya, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan ini ada curhatan ini dari teman kita, teman Bro 2. Jadi dia tuh habis lomba 17 Agustusan di kantornya, dan dia dapat best photo group. Wah, gak expect sih. Maksudnya dia bilang ini banyak sih foto-foto yang lebih bagus, cuman balik lagi kan ke dewan juri gitu keputusannya katanya, karena banyak yang protes katanya teman Pro 2. Dan dia ini akhirnya kesel kan, emang kelompok kami seenggak deserve itu katanya, karena kan keputusannya balik lagi ke dewan juri ya, dan dewan juri pastinya punya kriteria penilaian tersendiri. Dan I think that is the beautiful in competition ya, ada yang menang ada yang kalah, dan kalau kita kalah ya harus introspeksi gitu kan, kalau kita menang ya syukur gitu, kalau memang kalah berarti itu sesuatu hal yang kita harus improve lagi menurut Dipa ya. Jadi menang atau kalah itu kan dalam sebuah kompetisi wajar aja ya teman Bro 2. Karena ya namanya kompetisi, kalau semuanya mau menang bukan kompetisi dong namanya. Kalau kamu lomba Agustusannya di kantor kayak gimana teman Bro 2, atau di sekolah kamu atau di kampus kamu ya, Dipa juga pengen tahu. Atau mungkin ada yang berbeda gitu di suasana 17-an ini, coba kasih tahu Dipa ya. Dan teman Bro 2, Dipa juga masih nungguin curhatan kamu. Bisa WhatsApp aja langsung di 0819020570.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, itu Mombro 2 buktikan dari miliknya Tira Andini featuring almarhum Vidi ya. Dimas suka banget sama lagu ini itu Mombro 2, apalagi duetnya Tiara. And Mombro 2, di antara kamu ada gak sih yang capek banget rasanya? Nah, sama nih kayak teman kita ya. Jadi teman kita ini namanya si Raka. Nah, si Raka ini dia bisa dibilang udah berusia 28 tahun gitu ya. Dan si Raka ini katanya dia tuh udah berkali-kali mencoba episode-episode percintaan gitu ya dalam hidupnya, tapi selalu gagal teman berdua. Dan yang makin buat dia kepikiran si Raka ini tuh, dia yang pertama katanya di usia segini dia belum punya rumah sendiri. Yang kedua, dia tuh pengen komitmen sama orang. Usia segini dia belum punya rumah sendiri. Yang kedua, dia tuh pengen komitmen sama orang. Dia ada suka sama seseorang, cuman dia takut gak bisa membahagiakan orang itu karena dia belum punya aset yang dia miliki aja gitu kan. Jadi dia takut untuk bersama orang karena takut belum bisa dibahagiakan katanya. Jadi dia memilih untuk mengundur kebahagiaannya. Oke. Berat ya curhatan ini. Oke, thank you Raka. Anyway, teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat bisa ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Buat Raka, I know how it feels ya, apalagi sebagai laki-laki kan kita ketika kita punya pasangan tuh kita berharap bisa provide mereka gitu kan dengan materi or misalnya kehadiran kita gitu kan. Nah, buat kamu yang lagi berjuang, semangat ya teman berdua kalau kayak Raka gini. I know the road is not easy, apalagi untuk yang sedang berjuang ya. Tapi percayalah, buah dari perjuangan itu nanti bakalan manis di akhirnya. Jadi percayakan prosesmu kepada dirimu sendiri ya. Never stop believing, karena yang tahu ability kamu adalah diri kamu. Oke? Okay? Yang teman berdua, anyway, kita udah mau jam 10 ya, gak kerasa. Jadi masih 1 jam lagi buat kamu curhat-curhat, buat kamu cerita-cerita.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa

0: kantin, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Ah, macet lagi.
2: Eh, jangan diklakson, Ron.
1: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
2: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
1: Masa sih?
2: Iyalah, denger ya, jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
3: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ketemu berdua dan dipemasih di sini barengan sama kamu. Tentunya kita masih di cerita penutup hari ya, teman berdua. Kita bakalan lanjut ke curhatan berikutnya di malam hari ini. So, teman berdua kita moving on dulu. Oke, ini teman kita nih, teman berdua. Jadi dia itu PDKT sama stranger. Kenalan tuh di sosmed gitu kan. Sat-sat gitu lah, ngasih detail tentang dirinya sendiri. Karena malas basa-basi gitu, itu too much gak ya katanya. Dan lawan chatnya ini juga sat-sat gitu ngasih detail dirinya. Menurut aku ya, tetap hati-hati sih. Kalau kenalan sama orang itu better, apalagi kalau kamu kenalnya lewat online ya, sosmed, better ketemu dulu, pahami orangnya, gaya komunikasinya, bicaranya kayak gimana gitu ya. Asalkan jangan privasi sih yang di-share. Karena hati-hati aja zaman sekarang tuh banyak anomali ya. Oke nih, misalnya dia sekarang tertarik sama kamu gitu ya. Kalau dia besok ngilang, terus kamu udah nge-share hard detail tentang diri kamu gitu kan. Kan agak sesak juga ya. Jadi ya harus ada batasan lah kalau menurut Dipa ya. Menurut kamu gimana teman pro 2? And buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama, mungkin boleh curhatin juga ya di 081 902 05 7000 teman pro 2.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Oke, teman bro 2, udah jam 10.43. I hope kamu masih melek ya. Tapi kalau kamu udah tidur gak apa-apa. Yang masih tahan-tahan aja ya, teman bro 2. Yang masih bertahan sama Dipa di sini, thank you banget. Dari jam 7 Dipa mengudara sampai sekarang mau jam 11. 17 menit lagi, thank you banget buat kamu yang udah curhat, yang udah cerita ya di WhatsApp kita maupun Instagram maupun sosial media yang lainnya. Dipa appreciate itu. Dan teman bro 2, buat kamu yang punya suara bagus, lagi dan lagi Dipa gak bosan-bosannya buat ngasih tahu kamu, kamu tuh harus gak usah nyanyi di kamar mandi doang. Karena sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukin kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Jadi kamu bisa daftar dari 4 sampai 30 Agustus 2026. Syaratnya itu kamu pastikan diri kamu WNI ya, dibuktikan dengan KTP, kartu mahasiswa ataupun akta kelahiran. Dan kamu minimal usianya itu 16 tahun, maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Putra-putri boleh daftar. Nah, kalau kamu wanita, itu pastikan kamu nggak sedang dalam keadaan hamil. Kalau kamu lolos grand final, teman bro 2, wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi yang berlaku. Dan kamu harus bisa nyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, dan stage act yang bagus. Dan wajib siapin performa profesional, ngejaga sikap, etika panggung, dan sopan penampilannya. Dan kamu harus bersedia nih, ngikutin tahap kompetisinya dan memenuhi aturan. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa ikutin atau cek di Instagramnya RRI Mataram. Dan kamu bisa siapin dari sekarang suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai hilang kesempatan ya, teman bro 2. Siapa tahu kamu bisa mewakili NTB ke tingkat nasional.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Alright teman bro 2, wah gak berasa nih kita perjumpaannya 1 menit lagi ya di Jaga Malam kali ini. Thank you banget loh buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita dari jam 9 sampai sekarang mendekati jam 11. So hopefully apa yang kamu curhatin bisa ngebuat kamu sedikit plong di malam hari ini ya. Selain ini bakal ada jazz music yang menemani kamu teman Pro 2. Dan satu single terakhir dulu dari Pro 2 Mataram, yaitu I Wish I Hate You by Ariana Grande. Dipa yang bertugas signing out dulu and bye-bye semuanya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali persahabatan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Langkul 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin, mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan, tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam, sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana, tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta, wafat, dan Fatimah, anak perempuannya, tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana, pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya terbacakan info Pro 2 bersama Yaning Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, angka stunting di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren penurunan pada 2026. Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau IPPGBM yang ditarik pada Juli 2026, prevalensi stunting di Lombok Barat tercatat 9,06%, turun dibandingkan angka sebelumnya sebesar 9,46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Haja Erni Suryana SSIMM, menjelaskan terdapat dua rujukan data yang selama ini digunakan untuk melihat kondisi stunting, yakni Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI dan IPPGBM. Menurut Erni, SSGI merupakan data hasil survei yang tidak diperbarui setiap saat. Data akhir yang tersedia untuk Lombok Barat berasal dari survei 2024 ketika angka stunting berada pada level 27%. Sementara itu, IPPGBM memiliki karakter berbeda karena pencatatannya dapat diperbarui secara berkala sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan. Dari penarikan data terakhir pada Juli 2026, angka stunting Lombok Barat berada di angka 9,06%. Kita lanjut ke berita kedua. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda NTB kembali menyasar dunia pendidikan sebagai target edukasi keselamatan berkendara pada hari Selasa, 18 Agustus 2026. Giliran para siswa dan guru MTSN 3 Mataram yang mendapat penyuluhan tertib berlalu lintas lewat program pendidikan masyarakat atau Dikmas Lalu Lintas yang digelar Subdit Kamsel Ditlantas Polda NTB. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud langkah preventif kepolisian dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau yang biasa disingkat Kamseltipkar Lantas di seluruh wilayah hukum Polda NTB. Dalam sosialisasi tersebut, personel Ditlantas membekali para pelajar dengan materi dasar seputar keselamatan berkendara, mulai dari pengenalan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, hingga fungsi alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu lalu lintas, tak luput dijelaskan secara rinci kepada para siswa. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jack it up.
1: Manis, manis, manis, selamat pagi teman Pro 2. Hello, hello, hello, apa kabar teman Pro 2 hari ini? Baik banget kan? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di tengah kesibukan untuk merayakan hari kemerdekaan, sampai hari ini masih ada yang punya acara kulihat ya. Masih ada door prize-door prize yang belum dibagikan. Puncak acaranya belum ya teman Pro 2. Nggak apa-apa banget, kalau bisa 7 hari 7 malam. Check it out. Ya dari pagi hari ini, Yaning, di tanggal 19 Agustus masih menemani kamu dengan penuh semangat dan pastinya akan memberikan vibes positif supaya kamu hari ini juga menjalani aktivitas kamu dengan penuh keceriaan. Okay? Sampai pukul 10 nanti teman Pro 2 Yaning bakal ngobrol barengan sama kamu dan nanti juga bakalan bahas satu topik dan informasi-informasi yang bakal Yaning sampaikan ke teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune di Spada selamat pagi teman Pro 2.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Jack it up.
1: Aku intip-intip dari dalam sini ya teman Pro 2, kelihatannya di luar agak mendung sih. Nggak tahu mataharinya memang lagi masih ngintip-ngintip atau langitnya memang cukup gelap karena awan yang bertanda hujan kah? Tapi daripada kita menebak-nebak seperti ini, kayaknya kita langsung aja cek di laman BMKG nggak sih untuk melihat cuaca dan kondisi hari ini bisa mendukung aktivitas kamu atau enggak ya, biar kamu bisa well prepared. Tapi sebelum aku bacain informasi cuaca, ini ada lagu-lagu yang mau lewat dulu, satu aja sih ya. Kayaknya aku bakalan puterin Into You dari Sarah Fajira.

0: info cuaca hari ini.
1: Yang nungguin informasi cuaca sebelum berangkat, oke, aku bakal kasih informasi cuacanya sekarang juga. Dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, cuacanya bakalan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 67%, kecepatan angin 6 km per jam dari arah timur. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah juga masih cerah ya, Tawan Pro 2 dengan suhu udara 32 derajat Celcius, kelembapan udara di 46%, kecepatan angin 2 km per jam dari arah tenggara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tenang aja kalau misalnya kamu mau kemana-mana, jangan takut kepanasan karena cuaca bakalan cerah berawan dengan suhu udara di 30 derajat Celcius, kelembapan udara di 52%, kecepatan angin 21 km per jam dari barat laut. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 59%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah barat, dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 81%, kecepatan angin 5 km per jam dari arah tenggara. Gimana? Cuacanya mendukung aktivitas kamu hari ini kan Teman Pro 2. Tapi untuk jaga-jaga ya, kamu bisa siapin aja dulu jas hujan dan juga payung kamu di dalam jok ataupun di dalam mobil. Biar ya kalau misalnya tiba-tiba cuaca hari ini berubah suasana gitu kan, kamu udah gak perlu pusing lagi karena mikirin cuaca yang tiba-tiba berubah. Oke. Nah, mau berubah seperti apapun cuacanya, moodnya jangan ya. Ini masih akan terus menemani kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: jack it up.
1: Oke, lawan nomor 2. Kalau dari kata BMKG sih cuacanya hari ini bakalan cerah ya, tapi enggak tahu ya, aku lihat di luar kayaknya agak berawan sih, tapi semoga semuanya aman ya, teman pro 2. And seperti biasa aku mau mengingatkan teman pro 2 untuk berkendara dengan hati-hati. Bahkan sekarang ini ya teman pro 2 itu dari Polda NTB itu lagi memberikan sosialisasi untuk berkendara yang aman ke sekolah-sekolah, karena yuyur kadang anak-anak sekolah ini kalau bawa motor ya, kalau berkendara itu agak ngawur. Yang belok nggak lihat-lihat sekitar, yang nyebrang juga asal gas, bahkan ada yang sampai melanggar lampu lalu lintas ya, lampunya merah tapi dia langsung caw aja gitu, apa nggak takut ditabrak. Aduh, harus hati-hati banget ya teman pro 2. Bahkan kemarin papa aku tuh sempat mengalami kecelakaan ya tahun kedua. Dia tuh lagi istirahat sebentar dan parkir mobilnya tuh di pinggir jalan. Mobilnya lagi diem aja gitu. Dan ini tuh sudah malam hari. Mobil lagi diem-diem ditabrak dari belakang. Itu ngantuk kali ya yang lagi nyetir. Cuman kalau dilihat dari segi kerusakannya kayaknya bawa motornya agak kenceng gitu loh. Jadi kalau misalnya teman pro 2 lagi berkendara di tempat yang sepi, terus mungkin entah karena kamu ngerasa oh sepi aman nih ngebut, akhirnya kamu ngebut, ada sesuatu di depan yang tidak bisa kamu perhatikan dengan baik, maka kamu tabrak. Atau mungkin karena lagi terburu-buru akhirnya kamu ngebut-ngebutan. No, ya teman pro 2, apapun yang terjadi kamu harus berkendara dengan aman supaya bisa sampai tempat tujuan dengan selamat. Ya itu aja sih reminder yang mau Yaning kasih ke teman pro 2. Mungkin ada reminder lain juga yang pengen teman pro 2 sampaikan ke teman pro 2 lainnya, kamu boleh sampaikan lewat Yaning ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp di 0819020570000, lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Karena Yaning juga pengen disapa sama teman pro 2 di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Iya, sebentar lagi pukul 7 teman Pro 2. Tolong segera berangkat supaya kamu tidak terlambat. Ya, dari pagi hari ini Ning juga dengan kondisi yang sedikit mengantuk ya biasa. Ini adalah sebuah resiko bekerja di pagi hari ya teman Pro 2. Tapi semangatnya tetap ada kok. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga ngerasain hal yang sama seperti aku, mengantuk, bolehlah disegarkan matanya dengan minum secangkir kopi. Tapi kalau misalnya lambung kamu agak sensitif, isi dengan yang lain dulu, sarapan dulu, baru habis itu minum kopi. Kemarin, bukan kemarin sih, sekitar hampir seminggu yang lalu, aku sempat ngantuk parah, ngantuk banget teman Pro 2. Dan ngantuknya tuh bener-bener gak bisa ditoleransi, kayak udah mau merem-merem-merem gitu aja. Akhirnya teman aku menyarankan untuk minum kopi, tapi tidak usah pakai gula. Aku kan bilang, aku gak bisa ngopi, kalau minum kopi nanti aku jadi makin ngantuk. Terus habis itu kata temanku gini, kalau gitu di pikirannya jangan kayak gitu, dibuat apa ya, diafirmasi gitu. Kalau minum kopi aku jadi segar, kalau minum kopi aku jadi segar. Kayak gitu teman Pro 2. Lumayan lah, bisa bikin aku melek lebih lama. Apakah semua orang yang suka ngopi juga ngerasain hal yang kayak gitu kali ya? Tapi aku kayaknya udah cukup di situ aja minum kopinya. Kalau kamu misalnya mau mencoba untuk minum kopi, boleh banget dicoba ya teman Pro 2. Untuk yang memang suka ngopi, aku saraninnya tanpa gula aja, oke? Ternyata minum kopi agak pahit-pahit gitu memang enak sih. Kalau pakai gula jadi kayak ada asem-asemnya gitu kalau udah selesai minum. Ya tapi aku bukan ahlinya kopi, jadi aku cuman kayak menceritakan pengalaman dan juga rasa yang kurasakan saat minum kopi aja ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu memang sesuka itu minum kopi, boleh, tapi hati-hati jangan sampai nanti kamu kena asam lambung ya. Atau yang memang sudah punya asam lambung tapi tetap nakal minum kopi, hati-hati, oke? Okay? Nah karena ini udah pukul 7, jadi setelah ini Aning bakal kasih kamu informasi-informasi terupdate ya. Kira-kira informasi apa aja yang bakal kita bahas, lihat aja nanti ya teman Pro 2.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Ya, tahun pro 2. Aku masih mencari-cari ya kira-kira informasi apa ya yang enak aku bagikan ke teman pro 2. Ah, aku tahu. Ini ada yang lagi ngetren di dunia permasak. Permasakan, dunia masak-masak ya teman pro 2, yaitu satu bahan yang dipakai untuk menggantikan beberapa bahan lain dan ternyata rasanya masuk di segala jenis makanan, yaitu kimpul. Ya, semua diganti pakai kimpul. Dan kimpul ini memang sekarang lagi jadi tren makanan, dan ahli gizi dari Universitas Erlangga ini mengungkapkan potensi gizi dan juga manfaat dari kimpul. Jadi memang kimpul akhir-akhir ini lagi viral ya. Padahal dia gak ngapa-ngapain aja viral. Kita yang ngapa-ngapain gak viral-viral. Ini tuh adalah pangan lokal sebenarnya ya teman pro 2. Dan dibuat menjadi berbagai kreasi makanan, mulai dari mashed potato sampai dengan seblak. Lah kok bisa jadi seblak ya? Tren positif ini sekaligus bikin pangan lokal seperti kimpul itu mulai dilirik sebagai alternatif makanan sehari-hari ya teman pro 2. Karena kimpul ini juga termasuk umbi-umbian yang bisa jadi pengganti nasi untuk karbohidrat. Jadi teman pro 2, bukan cuma soal unik-uniknya aja ya, tapi kimpul ini memang punya kandungan gizi yang cukup menarik, di mana dosen program studi gizi FKM Universitas Erlangga, Lailatul Muniroh SKM MKes ya teman pro 2, menjelaskan kalau kimpul itu punya potensi sebagai salah satu pangan lokal yang bisa dikembangkan di Indonesia. Karena kimpulnya punya kandungan serat yang cukup tinggi dan karakteristik pati yang baik, jadi selain bisa jadi alternatif sumber karbohidrat, kimpul ini juga punya potensi untuk mendukung pola makan yang lebih beragam. Dari sejauh ini sih ya sebenarnya udah ada beberapa jenis makanan ya yang bisa diolah menggunakan kimpul. Kalau yang tradisional-tradisional dikukus atau direbus aja itu udah cukup ya. Ini banyak banget pastinya kita temukan di yang jual kukusan. Terus ada juga getuk kimpul, di mana kimpul ini dikukus lalu dihaluskan, dan setelah itu dicampur dengan kelapa parut, gula, dan sedikit margarin. Ya seperti getuk pada umumnya lah ya. Ada juga keripik kimpul teman pro 2. Nah yang lebih menarik lagi akhir-akhir ini, ada yang buat cimol kimpul, stik kimpul crispy, dan ada yang bikin perkedel, dimsum tiruan, sampai dengan donat sehat menggunakan kimpul. Apakah teman pro 2 juga tertarik untuk ikut tren kimpul ini? Kalau misalnya iya, please kasih resepnya ke Yaning, karena Yaning juga pingin coba berbagai olahan kimpul.

0: Colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempah rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Oke, tahun pro 2 aku akan kasih kamu informasi.

informasi selanjutnya ini tentang lingkungan ya, tepatnya lingkungan yang ada di lautan. Ini tuh benar-benar hal yang selalu bikin aku sedih ya, di mana manusia tuh masih saja sampai sekarang menjadi makhluk yang tamak, yang egois untuk kepentingannya sendiri, merusak tanaman dan juga alam kita. Di sini ada sebuah studi ya teman Produa yang menyampaikan kalau bom ikan itu terjadi setiap 62 menit sekali di lautan Indonesia dan ini menghancurkan ribuan terumbu karang. Terumbu karang di kawasan Indo-Pasifik ya teman Produa itu lagi menghadapi ancaman bom ikan atau blast fishing dengan frekuensi yang sangat mengkhawatirkan ya. Penelitian terbaru yang terbit di jurnal Remote Sensing in Ecology and Conservation mengungkapkan kalau aktivitas pengeboman di laut itu terjadi dengan intensitas yang setara dengan satu ledakan setiap 62 menit. Temuan ini terungkap saat para peneliti dari Inggris dan Indonesia memasang mikrofon bawah laut di sejumlah lokasi di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Tengah. Dan mikrofon itu menangkap atau merekam berbagai suara yang dihasilkan ekosistem terumbu karang, termasuk suara ledakan bom ikan dalam wilayah sekitar 900 km persegi. Setelah seluruh rekaman terkumpul, peneliti menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi suara ledakan bom. Dan hasilnya, dampak penangkapan ikan menggunakan blast fishing ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dalam 3.650 jam rekaman, mikrofon mendeteksi 3.570 ledakan bom dan jika angka itu terus diekstrapolasi selama 1 tahun penuh, jumlahnya tuh setara dengan sekitar 8.500 ledakan atau setara satu ledakan setiap 62 menit. Kayak gimana ya caranya menegur, mengingatkan orang-orang yang sangat egois ini, kayak emangnya dia gak mikir gitu ya, kayak ekosistem laut ini bisa rusak kalau misalnya terumbu karang tuh dihancurin terus gitu loh. Dan menurut ahli biologi kelautan yaitu Dr. Ben William dari Universitas College London dan Institute of Zoology, populasi ikan tuh membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih setelah mengalami blast fishing. Kerusakan tersebut itu juga dapat berdampak pada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perikanan. Walaupun praktik penangkapan ikan yang dengan bom ini itu telah dilarang, tapi penegakan aturan di lapangan tuh masih belum berdampak gitu ya teman Produa. Aku tuh marah dan kesal membaca berita ini, membaca informasi ini, kayak ini perlu ditindaklanjuti dengan sangat serius gak sih? Iya dong, harus sangat serius teman Produa, karena lama-lama laut kita, laut Indonesia nih hancur berantakan bukan karena penjajah lagi, tapi karena masyarakatnya sendiri yang gak peduli, yang hanya memikirkan isi perutnya sendiri. Ya semoga ada apa ya, ada hal yang bisa membantu proses penegakan hukum, lalu juga ketegasan dari pemerintah, dari pihak manapun yang punya kewajiban untuk menjaga kelautan kita ini, supaya laut kita juga makin terjaga, bisa segera dipulihkan. Ini gak cuma di laut aja sih, tapi di hutan juga. Please manusia, kita ini benar-benar berhutang banyak sekali sama alam. Jadi yang bisa kita lakukan tuh adalah merawatnya dengan sebaik mungkin, bukan hanya menguras sumber daya yang ada lalu tidak menggantinya dengan yang lebih baik.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Neneng masih di sini menemani kamu di Spade tentunya ya. Aku nih masih scrolling ngelihat apa aja ya yang bisa aku bagikan ke Tawan Pro 2 untuk pagi hari ini. Dan check it up. Aku mau membahas satu tokoh yang merupakan cicit keponakan dari W.R. Supratman ya, yang dimana videonya dia lagi bermain biola sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya versi asli yang diciptakan di tahun 1928. Jadi musisi dan juga penyanyi Antea Putri Turk, cicit buyut dari kakak kandung W.R. Supratman, itu baru saja mencuri perhatian ya, karena memperlihatkan versi autentik atau keaslian dari lagu Indonesia Raya berdasarkan lirik dan partitur yang digunakan di tahun 1928. Di video yang diunggah di akun TikToknya ya, Antea ini membawakan lagu Indonesia Raya dalam 3 stanza atau ada 3 verse gitu ya di dalam lagunya. Check it out. Sambil memainkan biola dan mengikuti versi awal lagu tersebut yang sebelumnya mengalami berbagai perubahan dan juga aransemen. Penampilan tersebut yang menarik perhatian karena Indonesia Raya yang dibawakan Antea ini bukan versi yang selama ini kita dengarkan pada umumnya. Ia mencoba menghidupkan kembali bentuk awal lagu ciptaan W.R. Supratman dengan mengacu pada lirik dan juga partitur di masa ketika lagu tersebut pertama kali diperkenalkan. Jadi Tawan Pro 2, kalau seingat aku sih, aku lupa apakah Antea atau cucu atau cicit aslinya kandung dari W.R. Supratman ya, pernah banget tampil di Istana Negara waktu hari kemerdekaan. Karena banyak banget ya orang-orang yang berkomentar soal yang begini-begini kenapa gak tampil di Istana Negara gitu. Tampil kok pernah ya, cicit dari W.R. Supratman pernah tampil di hari kemerdekaan Indonesia, tapi aku lupa itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau bisa sih entah di tahun depan atau mungkin di momen negara lainnya, Antea diajak untuk tampil aja karena gaya bernyanyinya sangat klasik ya. Kita tahu kalau W.R. Supratman alirannya dulu memang belajar musik klasik gitu. Makanya lagu-lagu nasional kita, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ada nuansa musik klasiknya. Dan ini benar-benar bagus banget. Dan untuk fun fact-nya ya Tawan Pro 2, lagu Indonesia Raya dengan versi 3 stanza itu pernah dibawakan oleh alumni Gita Bahana Nusantara di tahun 2000 berapa ya waktu itu ya, kayaknya 2018 ya apa 2017 atau 2016, aku lupa. Pokoknya waktu itu alumni-alumni itu dijadiin satu gitu loh Tawan Pro 2, dan semuanya belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Untuk kamu yang belum tahu ya 3 stanza ini seperti apa versinya, kamu bisa cari aja di YouTube ya Tawan Pro 2. Next aku bakalan lanjut lagi dengan informasi selanjutnya, dan pastikan Tawan Pro 2 tetap di Spade. Selamat pagi Tawan Pro 2.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

hampir pukul 8 nih tahun pro 2. Jujur Rening kedinginan banget di pagi hari ini di dalam studio ini. Tapi di luar cuacanya cukup hangat sih. Ntar aku bakal main-main keluar. Alright tahun pro 2. Aku pagi hari ini sebenarnya tidak ada topik khusus sih yang ingin Rening bahas dengan teman pro 2. Tapi ada hal asik yang harus kita bahas bersama, yaitu adalah bintang radio Indonesia. Iya iya iya, ini informasi berikutnya yang mau Yani kasih ke teman pro 2 ya. Ini teman pro 2 yang punya bakat nyanyi, yang punya hobi nyanyi, yang pengen jadi artis, gaskan, kamu harus mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Untuk pendaftarannya udah dibuka dari tanggal 4 Agustus kemarin dan batasnya sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Sisa 11 hari lagi teman pro 2. Syaratnya seperti pada umumnya sih ya teman pro 2. Yang jelas kamu harus warga negara Indonesia, putra putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung dari Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Nah, untuk peserta wanita tidak sedang hamil dan peserta yang lolos ke grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi yang mematuhi dan juga mematuhi ketentuan teknis dan penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Gitu sih teman pro 2, gampang aja syaratnya ya. Tapi mungkin yang harus lebih effort yaitu proses latihannya, persiapannya. Kamu jangan ikut lomba kayak aduh pikir dulu deh. Nanti hamin satu pendaftaran baru daftar, baru siap-siap. No ya teman pro 2. Mungkin memang awalnya dimulai dengan merasa takut, rasa ragu kayak bisa apa enggak. Tapi menurut aku sih, kalau ada kesempatan ambil aja gitu kan teman pro 2, biar kamu nanti tidak menyesal. Dan well, untuk teman pro 2 yang mau informasi lebih lanjut, kamu bisa cek di Instagram RRI Mataram atau di @pro2fm Mataram, karena informasi lengkapnya ada di sana. Nanti juga ada linknya untuk mendaftar ya teman pro 2. Dan jangan lupa, kamu harus cek sampai ke bawah ya, karena ada pilihan-pilihan lagu yang harus kamu pelajari. Jadi biar kamu gak kaget, kok ada lagu-lagu ini, aku pikir lagu-lagu bebas. Enggak ya teman pro 2, ada lagu-lagu pilihan yang bisa kamu pilih untuk kamu bawakan. Jadi sampai waktu audisinya tiba bisa kamu pelajari terlebih dahulu. Dan semangat, good luck untuk kamu yang sudah mendaftar. Semoga tahun ini jadi rezeki kamu.